0: Traffic and Weather teman Pro2 di jam 7 pagi. Jalanan mana aja nih yang udah mulai macet, dan pastikan kamu juga berhati-hati gitu ya untuk melintasi kawasan atau daerah tersebut. Di sekitar Raya Darmo teman Pro2, dua arah nih ya terpantaunya sudah mulai padat, dan untuk kecepatan rata-rata di 10 km/jam. Lalu di sekitaran Raya Diponegoro, ini dari Diponegoro mengarah ke Raya Darmo, padat merayap ya teman Pro2. Jadi karena imbas traffic light juga sih sebenarnya, tapi tetap kamu harus berhati-hati. Di sekitar Joyoboyo ini juga terpantaunya lumayan ramai. Gunung Sari terpantau padat, Taman Pro2, Prabu Siliwangi juga sudah mulai ramai gitu. Kalau di sekitar timur, ini di Panjang Jiwo padat merayap, lalu arah ke Mer ini juga terpantaunya sudah mulai ramai Taman Pro2. Nginden Semolo terpantau padat, lalu di sekitar Manyar ini lancar, ramai lancar ya. Di Kertajaya ini juga sudah mulai padat gitu. Tetap harus berhati-hati teman Pro2, kawasan Dharmawangsa juga sudah mulai terpantau padat, Dr. Mustopo juga terpantau padat. Di sekitar Pacar Keling ini ada informasi jalanan ditutup. Untuk informasi lebih lanjutnya bakalan aku hadirkan kembali teman Pro2, tapi boleh banget buat teman Pro2 kasih juga info-infonya ke kita ya, untuk bisa aku sampaikan lagi ke teman Pro2 lainnya. Kita bergeser ke informasi cuaca. Kalau tadi memang dari BMKG pusat seperti itu ya, ini prediksinya hujan ringan untuk di wilayah Surabaya. Tapi kalau dari laman BMKG, ini terpantaunya berawan teman Pro2. Tapi kamu juga harus berhati-hati karena ada potensi hujan, dan hujannya hujan ringan ya teman Pro2. Tapi untuk cuacanya memang di sini terpantaunya berawan dengan suhu 27 sampai 34 derajat Celcius. Tetap hati-hati teman Pro2, minum vitamin, makan yang banyak, terus sarapan juga, minum air putih, karena memang kondisi cuaca yang tidak menentu ini bisa bikin kita gak enak badan gitu ya, sakit. Nah, buat kamu yang lagi sakit juga semoga cepat sembuh ya teman Pro2, dan pastinya juga buat kamu yang belum sakit, jangan sampai sakit ya. Minum vitamin, minum air putih yang banyak, terus habis itu juga pastinya sarapan, makan yang banyak biar virus-virus bisa menjauh dari tubuh kamu. Stay tune terus di Pro2 FM ya teman Pro2, habis ini bakalan ada info-info menarik lainnya spesial buat kamu di pagi hari ini. Dispada, selamat pagi teman Pro2.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prima Donna, teman Pro2 dari Adikara, spesial buat kamu di pagi hari ini. Prima Donna yang kayaknya lagu ini tuh spesial banget gitu ya bagi Adikara, karena untuk calon istri pada waktu itu, sekarang udah jadi istri, gemes banget ya. BTW teman Pro2, aku mau ngingetin lagi ya untuk Halu Hanya Satu Lagu dari Silica Gel, yang bisa kamu pilih-pilih lagunya. 3 lagu udah aku puterin, udah aku pilihin, dan nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi gitu ya. Ada Molecular Gastronomy, ada No Pain, dan juga Realize ya. Langsung bisa kamu pilih-pilih di Instagram kita @pro2rrsby. WhatsApp juga boleh 0819980952 atau aplikasi RRI Digital. So, teman Pro2, kali ini aku juga mau untuk update ya topik di pada kali ini. Kita ngomongin soal jalan kaki, teman Pro2. Kenapa? Apa hubungannya jalan kaki dan pagi hari? Ya, emang biasanya dilakukan sih sama teman-teman gitu ya, dan memang kalau ngomongin soal jalan kaki ini, banyak yang melakukannya di pagi hari gitu, karena aktivitas tuh jalannya langsung di pagi hari gitu ya. Biasanya ada yang naik Transum, ada juga yang jalan kaki aja emang habitnya gitu kan, untuk memulai aktivitas olahraga sebentar gitu ya. Dan juga ya itu tadi, ada yang memang kebiasaannya atau kebutuhannya dia naik Transum untuk satu dan ke tempat lainnya dia jalan kaki gitu. Tapi ada juga yang milih untuk ya udahlah sekalian lari aja gitu ya teman Pro2, karena nanggung gitu, ya udah sekalian aja untuk ngejar pace gitu. Jadi ada dua tipe orang gitu ya. Ada yang slow, ya santai aja tapi tetap bergerak gitu ya dengan jalan kaki. Ada yang ya udah sekalian aja geraknya di polin gitu ya, lewat lari teman Pro2. Tapi kalau kamu tipenya yang kayak gimana nih, kamu bisa langsung gabungan ya di Instagram kita @pro2rrsby. WhatsApp juga boleh 0819980952 atau aplikasi RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Are suruh Boyo Karo Pro 2 FM.

Kabar terbaru dari musisi For Revenge, teman Pro 2 yang merayakan perjalanan hampir 2 dekade. Dan mereka akan membuat sebuah konser bernama Titik Sadrah ya, yang akan digelar di Bandung pada tanggal 31 Oktober mendatang, dan juga di Malaysia, teman Pro 2, di Kuala Lumpur. Konser ini dipromotori oleh Antara Suara dan juga Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional dari band bersama para pendengarnya ini. Konsepnya untuk Titik Sadrah ini menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi para penonton, dan temanya adalah menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani seluruh personil dari For Revenge, seperti itu. Dan sang vokalik Bonik ya, ini menjelaskan konser ini adalah bentuk perayaan perjalanan panjang dan juga pastinya proses penerimaan yang dialami seluruh personil selama berkarya gitu. Dan ini dipersembahkan khusus bagi Cimot untuk bagaimana dia memulai perjalanan For Revenge sejak awal, seperti itu teman Pro 2. Dan dari konser ini itu For Revenge gak sendirian, dia bakalan berkolaborasi dengan banyak musisi gitu teman Pro 2 ya, yang akan digelar pada 31 Oktober 2026 di Bandung di Eldorado Sport and Convention Hall, sebelum nantinya akan dilanjutkan ke Kuala Lumpur teman Pro 2. Dan para musisi yang akan berkolaborasi dengan For Revenge kali ini ada Biru Baru, ada Vicky dan juga Agung dari Burger Kill, ada Keisha Lefronka, ada TP, ada YB ya alias Reza Arab, Yerap, lalu ada Raim Laude, ada juga dari Saint Loco, Berry dan juga Tius, ada Topati, ada Sinantia Pratita, ya iya sih kalau ini ya. Dan masih banyak musisi yang akan hadir gitu teman Pro 2. Wow, keren-keren ya. Sukses selalu deh pokoknya untuk For Revenge dan pastinya untuk konsernya 20 tahun loh, keren banget. Konser tunggal Titik Sadrah. Wah, kita dengerin aja deh untuk pagi hari ini ya, For Revenge teman Pro 2. Ada I Miss You Every Brand New Day special buat kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ngomongin soal jalan kaki ya teman Pradua. Nah ini baru aja muncul di threads aku. Ada yang bilang katanya olahraga itu kebutuhan dari hidup kita pastinya ya. Dan ini juga merupakan gaya hidup yang harus kita lakukan meskipun frekuensinya atau jarak waktunya tuh enggak yang terlalu banyak gitu. Misalkan 30 menit gitu atau berapa menit gitu teman Pradua. Tapi ada yang bilang bahwa jalan kaki tuh bukan termasuk olahraga. Dan kalau misalkan kamu malas olahraga, ya jalan kaki aja. Apakah kamu setuju dengan pendapat ini teman Pradua? Jadi aku bacain ya. Ini ada utas dari Natasha Limanu yang bilang kalau kalau hari ini udah olahraga, masih perlu jalan kaki enggak? Ya perlu katanya gitu. Kalau enggak, kamu gimana beraktivitasnya? Ya benar juga gitu ya. Apa emangnya terbang? Dan kesimpulannya kalau bisa jalan kaki, cobalah untuk jalan kaki setiap hari gitu. Kalau sudah terbiasa jalan kaki, coba deh jalan kaki 10.000 langkah setiap hari, termasuk di hari kamu berolahraga. Jadi sebenarnya maksud dari utas ini kalau menurut aku ya teman berdua, olahraga itu bisa menjadi tambahan kamu ketika kamu sudah ada hari olahraga gitu ya. Jadi misalkan kamu hari ini tuh udah menentukan, oh kamu nge-gym, oh kamu pilates, atau oh kamu padel gitu. Tapi ditambahin aja dengan jalan kaki itu tadi gitu. Jadi bisa menambah step itu tadi ya. Kalau misalkan emang udah bisa jalan kaki, ya ditambahin lagi untuk bisa jadi 10.000 langkah gitu. Dan ini juga bisa nambah kebutuhan olahraga kamu gitu. Maksudnya tuh sebenarnya kayak gitu, sesimpel itu. Jadi kalau misalkan dibilang olahraga sih, kalau menurut aku ya tetap olahraga gitu ya. Tapi ada olahraga lainnya selain jalan kaki kalau bisa gitu teman Pradua. Nah ini menimbulkan berbagai macam reaksi gitu ya dari netizen gitu teman Pradua. Ada yang bilang, kenapa kalau malas olahraga malah jalan kaki? Katanya jalan kaki bukan olahraga. Ada yang bingung juga gitu dari konsepnya. Tapi kalau menurut aku sih, ya tetap olahraga. Tapi ada olahraga lain selain jalan kaki yang bisa kamu lakukan. Itu. Nah, makanya aku juga pengen tanya ke teman Pradua semuanya, kamu tuh tipe yang jalan kaki aja deh untuk olahraga atau sekalian aja lari gitu biar nambah energinya, ngebuang kalorinya juga lebih banyak mungkin, atau apa deh alasan kamu teman Pradua memilih salah satu dari kegiatan ini, lari dan juga jalan kaki. Kamu lebih milih yang mana dan apa sih ngaruhnya ke tubuh kamu? Kamu bisa gabungan juga ya di Instagram kita @pradua_rrsby, WhatsApp juga boleh teman Pradua 081980852 atau aplikasi RRI Digital.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman Pradua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Teman Pro 2 kali ini aku mau bacain dari Halu ya, karena udah di jam 8 pagi. Halu yang udah dipilih sama teman Pro 2 dari Silica Gel ya, band indie rock asal Korea Selatan. Tiga lagu udah aku pilihin tadi, ada Molecular Gastronomy, ada No Pain dan juga Realize. Tapi dari teman Pro 2 nih pinginnya diputerin lagu terbarunya nih. Emang di tahun ini tuh baru rilis teman Pro 2. Dari Silica Gel ada Molecular Gastronomy, spesial buat kamu di Halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back, teman Pro 2. Tanggal 15 September 2026 ya. Dan kali ini untuk hari penting di tanggal 15 September yang juga dirayakan setiap tahunnya gitu ya, teman Pro 2. Apakah hari penting itu? Nah, bakalan aku spill di flashback kali ini. Yang pertama adalah Hari Demokrasi Internasional, teman Pro 2. Jadi memang kalau dilihat gitu ya sejarahnya, tanggal 15 September ini diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional yang dirayakan untuk saling menghargai sesama sesama masyarakat yang demokratis seperti itu. Dan penetapannya ini pada saat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2007 yang bertujuan untuk mempromosikan peran pemerintah dalam mempertahankan demokrasi di antara negara-negara anggota Piagam PBB. Selain itu, hari ini itu ya, itu ditujukan untuk merayakan nilai demokrasi yang memberikan kebebasan kepada warga negara terkait semua aspek kehidupan mereka. Dan dengan begitu, PBB juga memberikan bantuan untuk memantau pemilihan umum, memperkuat lembaga-lembaga demokratis, dan juga akuntabilitas sampai membantu negara membuat konstitusi sendiri setelah pulih dari konflik seperti itu. Jadi untuk menjadi negara ataupun masyarakat yang demokratis ini bisa juga dimulai dengan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan negara gitu. Jadi ini merupakan hari demokrasi internasional. Selanjutnya di tanggal 15 September juga memperingati Hari Insinyur Sedunia, teman Pro 2, atau World Engineers Day, yang juga mengapresiasi kontribusi insinyur kepada masyarakat. Karena pekerjaan profesional seperti insinyur ini ya, itu pastinya juga tidak terlepas dari bagaimana menciptakan, merancang, dan juga membangun sebuah sistem, struktur, dan juga material yang kompleks gitu. Dan mempertimbangkan juga dari regulasi dan juga keselamatan kerja. Dan insinyur sendiri ini biasanya membutuhkan gelar sarjana yang dari rumpun ilmu teknik ya, sebagai kualifikasi dasar untuk bisa bekerja secara profesional. Dan hari ini itu diperingati gitu ya, untuk mengingat jasa-jasa para insinyur yang memang juga pada zaman dahulu pun juga berperan penting gitu terhadap pembangunan setiap dari segi bangunan, juga dari segi banyak deh teman Pro 2 ya untuk menciptakan juga, dan struktur bangunan atau struktur jalan ini kan juga mereka yang menciptakan seperti itu. Untuk di bidang-bidang lainnya seperti mungkin elektronika atau kimia dan lain-lain gitu. Jadi banyak perannya bagi masyarakat. Dan buat kamu yang juga merayakan hari penting kamu, ulang tahun, anniversary, atau apapun deh hari penting kamu di tanggal 15 September, selamat ya. Semoga apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Abis ini bakalan aku spill lagi untuk topik di sepada kali ini. Masih ngomongin soal jalan pagi dan juga lari pagi ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pagi-pagi kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kamu masih di Spada dan kita masih ngobrolin soal jalan kaki dan juga lari gitu ya. Untuk versi olahraga menurut kamu, kalau kamu tipe yang lari aja atau jalan kaki aja udah cukup nih. Nah, ada yang bilang kalau olahraga itu banyak macemnya gitu, dan jalan kaki sebenarnya bukan termasuk dari olahraga. Apakah kamu setuju dengan statement ini, teman Pro 2? Kalau aku kurang setuju, karena ya mau gimana pun juga itu adalah salah satu cara kita untuk bisa berolahraga gitu ya, meskipun hanya sebentar atau ya terlihat sepele tapi tetap mengeluarkan keringat kan, dan langkah itu juga bisa membakar kalori juga kok gitu ya. Dan bahkan ada yang bilang kalau jalan kaki tuh malah lebih efektif untuk membakar lemak daripada lari gitu. Tapi kalau dari teman Pro 2, apakah mereka tim yang jalan kaki, suka jalan kaki aja atau lari pagi? Lari ya nggak pagi juga sih sebenarnya. Nggak harus pagi juga gitu. Karena olahraga itu bisa kapan aja dan di mana aja, teman Pro 2. Sore kamu pulang kerja mau olahraga juga bisa banget gitu kan. Ada Likyu katanya mending jalan kaki sih kak, katanya gitu. Terus RRZma katanya jalan kaki dong, lari mah bikin betis sakit. Wahaha, katanya gitu. Ada Alice katanya jalan kaki. Anyway mau request lagunya Meidra kak. Oke, ditungguin aja. Marsha Nisa ini katanya jalan aja. Sri Salva ini katanya jalan kaki. Min Indot Blue katanya juga jalan kaki. The Naps ini katanya juga jalan kaki. Berarti tim jalan kaki ya rata-rata teman Pro 2 ini ya. Kenapa? Gak capek, gak bikin betis sakit itu tadi kata siapa? Katanya RRZma. Tapi iya sih. Oke, ini ada yang request lagunya Meidra, ada yang request lagunya Nabila Taqiyah, terus siapa lagi nih? Banyak. Udah banyak juga yang request lagu teman Pro 2. Abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu, ditungguin aja. Dan pastinya kamu masih aku tungguin joinannya sampai nanti di jam 10 pagi untuk ngomongin kamu tuh tim jalan kaki atau tim lari untuk berolahraga.

Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Komando 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Buat kamu penggemar Oasis teman Pro 2, ini kayaknya bikin deg-degan gitu ya. Oasis ini memang bikin penggemar penasaran karena band asal Inggris ini ada kode-kode yang kemungkinan dia bakalan tampil di Slane Castle Irlandia menjelang pengumuman tur mereka di tahun 2027. Dan kabar ini muncul setelah Oasis memberikan teaser yang mengarah ke Slane Castle. Lokasi ini disebut sebagai tempat asing bagi band yang digawangi oleh Liam dan juga Noel Gallagher, yang ini juga menjadi penampilan bagi mereka ya dalam rangkaian comeback Oasis yang juga masih terus berlanjut setelah kembali manggung pada 2025 lalu. Untuk nama dari Slane Cluster ini kembali muncul ketika Oasis disebut tengah mempersiapkan rencana tour mereka. Dan memang belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal konser tersebut, tapi teaser sudah membuat para penggemar tuh berspekulasi tentang adanya atau kembalinya mereka ke salah satu venue ikonik di Irlandia itu. Rencana Oasis sebenarnya udah lama jadi bahan spekulasi. Sebelumnya itu ada laporan juga mengenai kemungkinan tour di Inggris dan juga Eropa, dan sejumlah lokasi juga pernah disebut gitu teman Pro 2 ya. Tapi dari Oasis sendiri dikabarkan berpotensi untuk menggelar rangkaian konser dalam jumlah besar di Manchester nantinya gitu. Tapi kita tungguin aja di tanggal 27 di tahun 2027 mendatang tuh akan seperti apa konsernya, akan di mana juga konsernya. Nah, ini jadi hal yang sangat dinantikan gitu teman Pro 2 bagi para penggemar. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, abis ini juga bakalan ada audisi Bintang Radio Indonesia. Ini untuk putaran kedua teman Pro 2 ya. Dan bakalan ada 5 putra dan juga 5 putri yang pastinya keren-keren, yang udah dipilih sama juri pada saat putaran pertama kemarin. Dan kali ini untuk putaran kedua semakin ketat pastinya ya. Jadi buat teman Pro 2 yang kepo gimana persiapan dari mereka, gimana penampilan dari mereka, langsung aja nanti dikepoin di live TikToknya Pro 2 FM. Dan pastinya juga bisa kamu dengarkan di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu, atau aplikasi RRI Digital. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Produa, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai jam

Gimana nih teman Pro 2? Kamu tim jalan kaki atau tim lari nih? Dan kalau dari teman Pro 2 yang udah gabungan sih bilangnya rata-rata mending jalan kaki aja. Karena apa? Lebih santai tapi tetap keluar keringet katanya gitu. Kata Diana teman Pro 2. Ya bener sih. Apalagi kalau stepnya udah sampai 10.000 gitu ya. Pokoknya yang udah step-step banyak gitu ya, udah sampai ribuan tuh ya pasti tetap namanya olahraga gitu teman Pro 2, dan aku setuju untuk itu. Dan yang terpenting sebenarnya bukan olahraga apa yang kamu lakukan, tapi juga bagaimana kamu konsisten dengan olahraga tersebut. Kalau misalkan gak konsisten ya sama aja bohong gitu. Dan itu juga sama kayak yang dibilang di threads tadi gitu ya. Karena bilangnya tuh olahraga bukan jalan kaki bukan olahraga. Ya kalau misalkan kamu enggak diimbangi juga sama olahraga lainnya atau enggak konsisten itu tadi, jadinya ya sama aja bohong gitu maksudnya teman Pro 2 ya. Oke, abis ini bakalan ada bintang radio putaran kedua ya teman Pro 2. Untuk kali ini bakalan ada 5 putra dan juga 5 putri yang akan lanjut ke putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026. Gimana nih? Kamu sudah menjagokan siapa dan pastinya juga bisa kamu vote di bintangradio.rri.id. Untuk voting juga sudah terbuka ya. Dan buat kamu yang penasaran gimana audisinya berlangsung, nanti di live TikTok kita Pro 2 RRI SBY, dan juga kamu bisa dengarkan di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu, dan pastinya aplikasi RRI Digital.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Surabaya, resmi menggelar kejuaraan Indonesia Rice, Surabaya Rising Championships. Dan ajang ini berlangsung mulai September hingga November 2026, melibatkan 33 cabang olahraga. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan ajang ini sebagai wadah pembinaan berkesinambungan bagi atlet Kota Pahlawan. Menurutnya kompetisi rutin penting untuk menjaga ritme dan mengasah kemampuan atlet agar tidak vakum di luar agenda besar. Selain itu, ajang ini juga menjadi langkah awal persiapan Surabaya yang ditargetkan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur pada Juni 2027 mendatang. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mendorong perusahaan teknologi Indonesia terus melahirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan industri dan menciptakan nilai tambah hingga menembus pasar global. Tengku Rifki Harsya, yang juga merupakan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, menilai perkembangan MakeEasy menjadi salah satu contoh positif perusahaan teknologi asal Indonesia yang memiliki inovasi untuk memperkuat ekosistem mobilitas, transportasi, dan logistik.

0: menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah Universal Pictures dalam 2 bulan setelah film Christopher Nolan itu rilis. Studio berusia 114 tahun tersebut mengumumkan capaian itu setelah The Odyssey mendapatkan total pendapatan domestik menjadi sekitar $600 juta dan total pendapatan internasional melebihi $1 miliar. Dengan begitu, film yang dibintangi Matt Damon tersebut mendapatkan total pendapatan global sebesar lebih dari $1 miliar. Capaian ini menjadi rekor terbaru dari The Odyssey setelah sebelumnya menjadi film dengan pembukaan terbesar dalam karir Nolan melampaui The Dark Knight Rises pada tahun 2012 lalu. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

Bintang Radio Indonesia, balik lagi teman Pro 2 kali ini di putaran kedua ya. Untuk 5 peserta putra dan juga 5 peserta putri yang sudah dipilih setelah kemarin untuk putaran pertama. Nah, kali ini putaran kedua pasti semakin ketat persaingannya. Juri-juri pasti juga semakin bingung ya untuk memilih. Nah, kali ini kamu akan melihat dan juga pastinya mendengarkan di live TikTok kita di Pro 2 RRI SBY dan juga kamu bisa mendengarkan di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Lewat aplikasi RRI Digital juga bisa teman Pro 2, dan pastinya kali ini kita sudah tersambung dengan

0: banget. Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk putaran kedua akhirnya balik nemenin kamu di hari Selasa 15 September 2026. Tentunya masih ditemenin sama aku juga, Dewi Anora di sini, yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 12 siang. Seneng banget karena hari ini aku bakal bertemu sama mereka-mereka yang kemarin udah ikutan audisi di putaran pertama, tapi ini adalah mereka yang paling terbaik ya. Diambil 5 putra dan 5 putri. Jadi ada totalnya 10 peserta yang hari ini akan audisi Teman Pro 2. Bahkan audisi hari ini tuh cukup berbeda dengan audisi putaran pertama. Karena apa? Setiap peserta nanti akan menyanyikan 2 lagu sekaligus. Satu pop Indonesia dan satunya lagi adalah pop daerah. Aduh, dari tahun kemarin memang pop daerah ini sudah ada jadi challenge baru untuk para peserta ya. Nah, kamu penasaran kan seperti apa? Kamu bisa tonton langsung di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya dan juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau di 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Tapi sebelum kita melanjutkan audisi hari ini, ayo sama-sama kita melihat profil ketiga dewan juri kita.
1: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama dewan juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Juri Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Stephanie Lumbangaol, dosen pendidikan seni musik di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, penyanyi, vocal coach, sekaligus content creator. Prestasinya dalam bidang musik pun juga cukup banyak, seperti 5 besar Mamma Mia Show 2008, juara 1 Bintang Radio Kota Medan 2013, dan finalis The Indonesian Next Big Star with Icon 2022. Sampai saat ini, aktif sebagai juri di Peksi Minas UPI, FLS 3N Provinsi, serta UT Idol. Anissa Danya Pitaloka Putri, atau dikenal dengan Danya Nisa, penyanyi, penulis lagu, vokal director, vokal coach, dan founder of Meraki Rumah Bernyanyi. Ketertarikannya terhadap dunia musik membawanya menjadi seorang soloist yang telah merilis berbagai single. Dari karya-karya tersebut juga membawanya menjadi pembicara, serta bekerja sama dengan banyak brand, teman-teman musisi, komunitas lokal, dan proyek kreatif lainnya.
0: Itu dia ketiga dewan juri kita, masih sama kok dewan juri kita sama putaran pertama. Selamat pagi untuk Kak Henry, Kak Stefani dan juga Kak Danya Nisa. Gimana kabarnya? Semoga makin baik, makin sehat ya. Dan makin pusing tentunya hari ini karena harus menentukan 2 terbaik ya yang akan melaju ke tingkat Korwil, khususnya untuk Korwil Jawa Timur. Iya Teman Pro 2, nanti dari ke 10 peserta yang hari ini akan menampilkan penampilan yang luar biasa ya, dia akan diambil 2 saja yang terbaik, 1 dari putra dan 1 dari putri. Makanya kamu langsung voting dari sekarang juga. Votingnya masih sama di bintangradio.rri.id. Voting terus sebanyak-banyaknya dan voting untuk putaran kedua ini ditutup sampai hari ini aja, nanti pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, alias sebelum jam 12 malam ya. Jadi buruan voting sebanyak-banyaknya. Sebelum kita menyaksikan peserta pertama, boleh kasih semangat dulu dong di sini studionya, mana suaranya? Wow. Semakin siang nantinya juga pasti akan semakin

0: deg-degan ya. Kita langsung aja menuju ke peserta pertama untuk putaran kedua audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Ada Safilano Keisha Effendi yang akan menyanyikan lagu Mengapa dan juga Sue Ora Jamu.
1: Halo teman Pro 2, saya Safilano Keisha Effendi dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Mengapa?

0: terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Kezia. Peserta pertama ini udah bikin pusing gak sih Dewan Juri? Karena tadi lagu pertama tuh kayak slow rock gitu ya, gayanya sangar gahar. Pas nyanyi pop daerah, anggun li, lemah gemulai. Berarti memang harus bisa menyesuaikan ya dengan lagu yang dipilih, bagaimana pembawaannya, nada yang diambil juga. Jangan sampai salah pilih lagu ataupun nada loh teman Pro2, karena itu juga jadi salah satu penilaian penting dari ketiga dewan juri kita. Kita lanjut ke peserta berikutnya, yang mana hari ini ada Muhammad Arkan Zaidan Tovani. Dia akan menyanyikan lagu Malam Biru Kekasihku dengan Kicir Kicir. Enjoy.
2: Halo teman Pro2, saya Arkan Zaidan dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan dua lagu, yang pertama berjudul Malam Biru Kekasihku, dan yang kedua berjudul Kicir-Kicir.

0: Bentar, Mi.
1: Patria dapat tanda dari luar darinya.
2: Ngapain sih, Pi? Gak gue aja.
3: Lepaskan tenaga. Masuk, Pi! Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
6: Ini udah menang.
7: Yes!
8: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kamu masih mendengarkan dan menyaksikan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk putaran kedua. Tentunya masih bersama Pro 2 FM RRI Surabaya dan aku Dewi Anora, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Tadi sebelum ini tuh kan ada Arkan ya. Kalau di live TikTok benar-benar Arkan tuh banyak banget fansnya yang dukung, yang komen tuh juga banyak. Terlihat ya kan dari live TikToknya Pro 2 FM penuh sama nama Arkan teman Pro 2. Coba aku sapa-sapa dan bacain juga ya. Ada ini user sekian-sekian-sekian, banyak ya nomornya. Keren banget Kak Arkan. Terus ada Nia Widi. Arkan suaranya empuk kayak bantal. Kalau Arkan bantal aku kasurnya. Lolo. Terus juga ada Atta yang katanya mendukung jenisku cemungut. Katanya cemungut kakak, siap. Pokoknya masih banyak juga tuh sampai bawah masih ada Arkan, Arkan, Arkan. Aduh, tapi ada lagi nih, go, go, go kakak Dewi. Terima kasih Nia Nio, siapa ini? Terima kasih untuk semangatnya ya yang luar biasa. Tapi jangan cuma semangat di live TikTok aja teman Pro 2. Kamu juga harus voting sebanyak-banyaknya untuk jagoan atau peserta favorit kamu ya di bintangradio.rri.id. Apalagi putaran kedua ini votingnya cuma sehari doang sampai nanti malam ya. Jadi buruan kamu voting mulai dari sekarang juga. Lanjut ke peserta berikutnya. Ada si cantik Nona Manis ya. Ada Maria Jenis Clarista Pajo. Lagunya Sinaran dan Bole Lebo. Enjoy.
1: Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Jenis. Aku dari RRI Surabaya. Pada kesempatan kali ini, Jenis akan menyanyikan lagu berjudul Sinaran. Please enjoy.

0: Terima kasih.
1: Jenny, sih keren banget.
0: Terima kasih, Kak.
1: Ini lagu daerah kamu ya?
0: Iya, betul. Kebetulan Jenny berasal dari Bajawa.
1: NTT ya?
0: NTT, tapi lahir besarnya Surabaya.
1: Surabaya, betul. Makanya manis banget, Kak.
0: Terima kasih, Kakak juga.
1: Kita sama-sama manis ya. Tapi rambut kamu banyak yang ngefans di live TikTok. Katanya lucu rambutnya. Asli kan ini?
0: Asli, puji Tuhan.
1: Asli, gak dibuat-buat loh ya. Gak harus dikeriting-keriting. Jadi ini asli buatan NTT.
0: Mama papa NTT ya?
1: Mama papa NTT soalnya ya. Eh Jenis, ini kan kalau dari putaran pertama menuju putaran kedua itu kan gak, jaraknya gak panjang ya.
0: Betul.
1: Sebentar banget. Kamu hari apa waktu putaran pertama?
0: Hari apa ya, Kak? Sorry banget lupa.
1: Senin, Selasa, Rabu, ketiga, kedua, keempat, kelima.
0: Ketiga kalau gak salah
1: ketiga,
0: ya?
1: Ketiga, iya. Oh berarti sekitaran hari Senin kalau gak Selasa, betul, berarti betul. Ya. Nah itu kan istilahnya semingguan lah ya. Persiapan kamu gimana dengan dua lagu nih? Apalagi ada lagu daerahnya.
0: Jujur Kak, Jenis itu gak berekspek bisa masuk. Makanya pas ada spare waktu itu Jenis gak belajar.
1: Oh gitu, malah gak belajar ya?
0: Iya maaf, karena emang gak expect. Karena teman-teman kan pada bagus-bagus semua.
1: Betul.
0: Dan kebetulan Jenis ini pertama kali ikut Bintang Radio. Jadi benar-benar buat pengalaman.
1: Oke.
0: Setelah itu pas tahu dikirimin sama keluarga ada foto Jenis, langsung malam itu juga Jenis pelajarin.
1: Oh, pelajarin gitu ya. Karena memang pengumumannya kayaknya masih di Instagram dulu baru di grup ya,
0: betul,
1: kayaknya.
0: Betul.
1: Jadi belajarnya nunggu pengumuman sebenarnya gitu. Karena memang awalnya enggak pede nih.
0: Enggak pede banget, Kak.
1: Oh, terus gimana? Akhirnya hari ini kamu ngerasa puas enggak dengan penampilan kamu?
0: Puji Tuhan puas.
1: Kita juga puas loh ya menyaksikannya.
0: Terima kasih.
1: Benar-benar suara kamu lembut banget. Dan kamu ada kesusahan gak sih? Tadi kan lagunya Rosa yang Sinaran ini kan akhirnya agak sedikit upbeat ya.
0: Iya.
1: Terus lagu daerahnya kamu agak sedikit slow banget. Gimana mengatur mood kamu, Jenis?
0: Jujur Kak Jenis, tuh kesusahan lagu yang Rosa tadi itu kan ada rapnya.
1: Iya betul.
0: Jadi hampir tiap malam itu minta tolong papa sama mama koreksiin.
1: Oh gitu.
0: Tiap malam, iya.
1: Jadi tiap malam belajar jurinya mama papa.
0: Iya, jadi mama papa sampai hafal rapnya.
1: Iya, mama papa kayaknya harus ikutan audisi juga ya.
0: Lihat ini pasti tahu. Soalnya jadi hafal.
1: Oh gitu. Iya. Keren mama papanya Jenis ngebantu ya Jenis sampai akhirnya ada di titik ini. Semoga nanti bisa masuk ke babak berikutnya ya Jenis.
0: Amin.
1: Ya. Semangat terus.
0: Terima kasih
1: Jenis. Cantik manis ya membawakan lagu daerah sesuai dengan asalnya teman Pro 2. Aku sih kalau ikutan mau nyanyi lagu iku mau suwe ora jamu soalnya liriknya me ikut tok. Apalku ya me ikut tok ngono ya. Tapi luar biasa ya, baru 3 peserta tapi 3-3-nya bagus-bagus semua. Bener enggak? Bener ya? Bener. Dewan juri tuh pasti lagi begini nih. Aduh, yang mana nih ya yang dipilih ya gitu. Tapi tenang Dewan Juri, masih ada 7 peserta lagi ya. Jadi siapkan kopinya, cemilannya disiapkan dulu. Karena kita akan menyaksikan dan mendengarkan peserta berikutnya. Ada Jovan Jose Kuda Diri. Lagu yang dibawakan ada Malam Biru Kekasihku dan Butet lagu daerah Sumatera Utara. Enjoy.
2: Halo teman Pro 2, saya Jovan Jose Kuda Diri dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Malam Biru Kekasihku. Let's go.

0: Kamu masih mendengarkan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 putaran kedua di Pro 2 FM RRI Surabaya. Bareng sama aku juga Dewi Anora tentunya. Kamu juga masih bisa menyaksikan melalui live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya. Thank you banget yang udah kasih komentar, semangat untuk seluruh peserta yang akan audisi di hari ini. Jadi audisi hari ini tuh mereka-mereka yang udah ikutan audisi di putaran pertama ya teman Pro 2. Nah dari putaran pertama itu diambillah 10 peserta terbaik ya, 5 laki-laki dan 5 perempuan, totalnya 10 kan, yang akan bertanding di putaran kedua ini. Dan nantinya akan diambil lagi 2 peserta yang terbaik, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Makanya semakin ketat audisinya, tapi mereka juga semakin bagus memberikan yang terbaik juga. Terlihat bukan hanya dari suara atau lagu yang dipilih, tapi juga dari penampilannya, keren-keren semua. Pada ngasih atribut-atribut daerah, mungkin sesuai juga dengan lagu-lagu yang mereka bawain juga. Karena memang di putaran kedua ini para peserta juga menyanyikan 2 lagu, yaitu pop Indonesia dan juga pop daerah. Mungkin ada yang menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing, tapi juga ada yang menyesuaikan mungkin dirasa enak, dirasa cocok, dirasa gampang gitu kali ya. Tapi balik lagi, jangan lupa kamu juga masih bisa voting untuk peserta favorit kamu melalui Bintang Radio RRI.id. Voting sebanyak-banyaknya, voting seterus-terusnya, karena voting untuk putaran pertama ini, maksud aku putaran kedua ya, di putaran kedua ini cuma sehari doang sampai nanti pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Jadi waktunya memang terbatas, makanya mulai sekarang kamu udah bisa langsung voting peserta favorit kamu. Kita masuk yuk ke peserta berikutnya. Aku melihat di sisi kananku, oh cantik sekali, dia bawa bulu ayam lagi teman berdua ya. Ini totalitas banget sih menurut aku ya. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Natalia Abel Kusuma dengan lagunya Mengapa dan lagu daerah Cik Cik Priuk.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Natalia Belkusuma dan aku berasal dari RRI Surabaya. And today I will be singing Mengapa by Niki Astria. Please enjoy.

0: Thank you. Terima kasih kembali, Abel. Pas nyanyi lagu daerah aku sempat merinding ya, aku takut kesurupan. What the eye is it? Tapi enggak, bukan karena suaranya, tapi memang suaranya memang bagus banget ya. Aduh keren abis, apalagi pendukungnya Abel di live TikToknya Pro 2 FM. Ini ada Abel Frozen Food Krian. Abel kamu punya frozen food ya? Oh, ya enggak apa-apa, ini siapa, mama atau papa kamu ini? Mama iya, katanya keren Abel, mama memang anaknya keren abis ya. Tapi enggak ada akun lain, ma. Frozen foodnya apa aja Abel? Loh kok jadi tanya-tanya frozen food ya? Jadi kalau mau beli frozen food ke Abel ya. Bisa nih sekaligus promo di Pro 2 FM. Ada Ruth Huta Gaul, Abel keren banget. Afif Mukminin, semangat Abel, semoga lolos, amin. Terima kasih loh ya untuk teman Pro 2 yang udah komen. Kasih semangat juga untuk seluruh peserta di live TikToknya Pro 2 FM. Tapi jangan cuma di komen aja, tapi juga di voting ya lewat bintang radio RRI.id. Mumpung masih dibuka votingnya ya, sampai nanti malam pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Jadi mumpung masih ada waktu, voting terus dan sebanyak-banyaknya. Kita masuk ke peserta berikutnya, ada Gilang Nandika. Lagu yang dibawakan Malam Biru Kekasihku dan Si Patokaan.
1: Halo teman-teman Pro 2, saya Gilang Nandika dari RRI Surabaya dan saya akan menyanyikan lagu Malam Biru Kekasihku.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Gilang, ya ampun, gara-gara I love you bebemu, seruangan ini jadi kayak klepek-klepek gitu. Boleh sekali lagi coba I love you bebenya, dengarkan, dengerin.
2: Puter dulu kak.
1: Oh iya boleh puter.
0: I love you baby. Ah.
1: Suaranya itu kayak anu ya, sleep callable ya. Ada yang jomblo, ayo ayo bisa bisa di calling. Woi, pokoknya ya, nesen panitia nang kene ku paling enggak bisa melihat cowok-cowok ganteng ya kan. Tapi yang cowok-cowok bisa enggak melihat begini nih? Onjan mau, enggak boleh Onjan, masih banyak cewek cantik loh di audisi ini ya. Gilang apa kabar?
0: I'm good. Kakak apa kabar?
1: Saya juga good ya. Kamu mempersiapkan ini berapa lama?
0: Sebenarnya ya seminggu setelah lolos itu, jadi aku persiapin. Sebenarnya aku nggak expect kalau bakal masuk sih.
1: Oke.
0: Terus karena ini pertama kali aku ikut Bintang Radio, terus akhirnya aku ya udahlah, aku lihat lagu challenge-nya itu apa aja sih. Kok ada yang seru nih lagu ini, lebih jazz, lebih oke, gitu, upbeat gitu.
1: Iya benar. Di lagu yang pertama tadi begitu ya. Yeah. Terus kalau lagu daerah, kenapa kamu milih si patokan?
0: Dulu saya pernah membawakan lagu ini waktu kompetisi di kampus.
1: Oh gitu. Jadi kamu udah ngerasa pernah bawain lagu itu ya. Jadi ada rasa pedenya juga gitu.
0: Iya jadi tinggal ngerimain-rimain aja sih.
1: Ah tinggal rimain-rimain aja. Kamu ada yang mau titip salam buat mereka, fans-fans kamu? Ah ini nih,

0: Kiki. Aduh, ngefans ya. Dia masih kecil, kamu gak cocok ya. Enggak juga. Tapi kamu optimis gak bisa masuk ke babak berikutnya?
1: Insya Allah kalau diizinkan oleh
0: Tuhan. Harus optimis ya. Siap, semangat Gilang, semoga bisa masuk ke babak berikutnya ya. Terima kasih Gilang. Cuman gara-gara I love you baby ya, semuanya langsung kayak kelepek gitu. Ini yang cewek belum ada nih yang bisa bikin panitia cowok-cowok kelepek-kelepek ya. Kita tunggu aja sampai akhir nanti. Adakah yang bisa membuat panitia-panitia yang cowok-cowok tuh kayak gitu ya. Baik, kita akan masuk ke peserta berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke peserta berikutnya, kita saksikan yang satu ini. Come on!
2: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Pakai rapatkanan dari Jordania.
2: Oh, apain sih, Mi? Nggak gue aja.
3: Lepas ke tengah. Masuk ke luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
6: Ini udah menang.
7: Yes, menang.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 bersama Pro 2 FM RRI Surabaya, juga bareng aku Dewi Anora. Tentunya kamu masih mengikuti melalui live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya, juga aplikasi RRI Digital dan 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Jangan lupa ya, voting masih terus dibuka sampai nanti malam. Jadi kamu bisa langsung voting di bintangradio.rri.id, voting peserta favorit kamu biar dia punya kesempatan untuk bisa melaju ke babak berikutnya mewakili RRI Surabaya, tentunya di Korwil Jawa Timur ya. Baik, kita langsung ke posisi berikutnya. Ini peserta berikutnya ini juga Mbak-Mbak Uhti ya, cantik menawan kayak aku. Langsung aja ada Kanaya Nesha Putri Arisandi, lagunya Sinaran dan Kicir-Kicir.
1: Halo teman Pro 2, saya Kanaya dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Sinaran by Rosa dan Kicir-Kicir. Selamat menyaksikan.

lagunya Kicir Kicir.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Luar biasa ya. Wow, ini kayaknya juga jadi favoritnya para panitia ini ya. Ada centil-centilnya soalnya. Sesuai juga di live TikToknya Pro 2 FMRI Surabaya. Banyak yang mendukung Kanaya. Oh, Kanaya dapat salam dari teman saya Fauzan. Oh, lumayan. Dapat salam nih Kanaya ya. Ada Bismillah Store, keren loh Ca. Oh, panggilannya Ca. Oh, ini kayaknya peserta audisi tahun ini kebanyakan punya usaha ya. Yang komen tokonya semua soalnya luar biasa. Toko apa ini Bismillah Store? Amin. Oh. Jual apa dia? Gak tahu ya, ini pendukung kamu aja ternyata. Ada Nita Setia, keren banget. Yuhu, Doni juga semangat Kanaya katanya gitu. Terima kasih loh teman Pro 2. Tapi jangan lupa voting sebanyak-banyaknya mumpung votingnya masih dibuka ya. Karena untuk putaran kedua ini votingnya cuman sampai nanti malam aja. Di bintangradio.rri.id voting sebanyak-banyaknya teman Pro 2. Dan jangan lupa karena 10 peserta ini nantinya akan diambil 2 aja. Aduh, sayang banget kalau cuma 2 ya sebenarnya. Kalau aku sih pengennya 10-10-nya masuk gitu biar bisa jadi juara juga semuanya karena bagus-bagus banget. Dewan juri yang semangat ya untuk menilai karena aku jamin putaran kedua ini lebih pusing dari putaran pertama ya. Ya sudah, langsung saja kita masuk ke peserta berikutnya. Ada Jovan Cianta Pribadi. Lagunya Malam Biru Kekasihku dan lagu daerahnya Sue Ora Jamu.
2: Halo teman Pro 2, saya Jovan Cianta Pribadi dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu dengan judul Sue Ora Jamu. Saya akan menyanyikan lagu Malam Biru Kekasihku.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 putaran kedua bersama Pro 2 FM RRI Surabaya dan aku Dewi Anora yang masih nemenin kamu juga teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin di aplikasi RRI Digital dan juga 95,2 FM terus pengen menyaksikan, kamu bisa menyaksikan melalui live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya. Kamu bisa tap-tap komen, kasih gift juga boleh loh teman Pro 2. Tapi thank you buat yang udah kasih gift di live TikToknya Pro 2 FM, suka deh aku ya kan. Bikin aku makin semangat untuk nemenin kamu sampai di akhir nanti teman Pro 2. Kita masuk ke peserta berikutnya. Ada Uhti-Uhti lagi, cewek cantik yang luar biasa. Ini juga bawa bulu ayam teman Pro 2. Dia pakai atribut daerah juga luar biasa. Langsung saja Naila Salsabila. Lagunya Sinaran dan Cik-Cik Periuk.
1: Halo teman Pro 2, saya Naila Salsabila dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Sinaran.

0: Terima kasih.
1: Naila Salsabila, terima kasih. Biru-biru, ya. Navy-navy kayak seragamnya RRI Surabaya hari ini berwarna navy, ya. Luar biasa, suaranya juga tadi menggelegar banget. Powernya dari awal sampai akhir konsisten, ya. Aku udah kayak dewan juri aja. Aku juga bisa kali tempat periode 2 menilai, karena menurut aku semua peserta hari ini bagus banget. Tapi tinggal satu peserta lagi nih di hari ini yang akan ikut audisi untuk putaran kedua. Dan setelah itu kita serahkan kepada kamu dan juga dewan juri, ya, karena voting juga masih dibuka sampai nanti malam. Jadi kamu buruan voting sekarang juga di bintangradio.rri.id. Jangan sampai kamu menyesal karena kelupaan gak voting, ya, karena waktunya memang cukup sempit untuk audisi di putaran kedua ini. Kita lanjut, ini peserta kita terakhir di hari ini, teman pro 2, ada Boy Lucky Jonathan Simanung Kalit dengan lagunya Malam Biru Kekasihku dan lagu daerah Butet. Enjoy!
2: Halo teman Pro 2, saya Boy Lucky Jonathan Simanung Kalit dari RRI Surabaya. Saya akan menyanyikan lagu Malam Biru Kekasihku dan Butet.

Itu dia 10 peserta audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk putaran kedua. Kamu masih punya kesempatan untuk bisa memberikan dukungan dan juga voting untuk 10 peserta favorit kamu ya di bintangradio.rri.id. Voting akan ditutup nanti malam pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi mumpung masih jam segini, kamu udah menyaksikan juga tadi kan, udah mendengarkan juga bagaimana suaranya. Langsung voting sebanyak-banyaknya sesuai dengan peserta favorit kamu. Mau di voting 10-10-nya? Boleh juga. Setelah ini kita akan menunggu hasil tentunya dari Dewan Juri dan juga hasil voting, yang mana kamu juga bisa menunggu pengumumannya melalui Instagram kami di RRI_Surabaya. Juga Instagram Pro 2 FM RRI Surabaya. Jangan lupa di follow supaya kamu tahu update terbarunya. Setelah ini mereka yang terpilih dua orang, yaitu putra dan putri, satu putra satu putri ya, mereka akan bertanding melawan teman-teman dari Korwil Jawa Timur, ada dari RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep. Wow, dari situ juga akan diambil dua orang, satu putra dan satu putri untuk mewakili Korwil Jawa Timur ke tingkat nasional. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh peserta hari ini. Wow. Luar biasa, tidak terasa ya kita sudah harus berakhir pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan audisi Bintang Radio Indonesia putaran kedua hari ini melalui live TikTok aplikasi RRI Digital dan juga 95,2 FM Pro 2 FM RRI Surabaya. Ya sudah, kalau gitu Dewi Anora, Amit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tan Sibuku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngedepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro.

0: Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak, sesuai dengan pendapat kita.
1: Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.

teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang masih nemenin kamu, teman Pro 2, bareng sama aku Dewi Anora di sini yang masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Tadi kamu udah ngikutin audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk putaran kedua. Gimana? Seru kan? Bagus-bagus kan pesertanya? Aku jamin dewan jurinya pada pusing deh. Tapi tenang aja, habis ini aku bakal nemenin santai siang kamu, istirahat siang kamu juga. Tentunya dengan lagu-lagu yang asik, informasi seputar kuliner yang juga bikin kamu ngiler tentunya, teman Pro 2 ya. Dan aku harap kamu juga gak usah kemana-mana deh, ya kan, di rumah aja atau gak usah keluar-keluar karena cuaca di kota Surabaya lagi panas-panasnya. Terlihat Jalan Pemuda begitu terik, teman Pro 2. Aduh, kalau kayak gini tuh paling seger minum es dawet, iya kan, es cendol dawet. Wah, enak, teman Pro 2. Ada itu di, aku tuh selalu tahu es cendol dawet itu ada di perbatasan Surabaya dan Menganti Gresik, ya kan. Di sekitaran situ tuh banyak banget orang jualan cendol atau es dawet yang dawetnya tuh warna pink gitu loh, teman Pro 2. Banyak isinya juga, ada dawetnya, ada tapenya, kadang ada mutiaranya, kemudian biasanya dikasih alpukat juga ya, sama kuah santannya. Wih, enak banget sih. Gak lupa dikasih gula merah juga, ada gurih manisnya gitu loh, teman Pro 2. Aduh, kalau panas-panas gini jadinya seger. Tapi ingat, jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak dengan cuaca yang kayak gini, bisa-bisa kayak aku nih batuk pilek serak ya rasanya suara teman Pro 2. Tapi yang paling penting, aku nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik juga. Siapa tahu siang ini kamu juga lagi menikmati secangkir teh. Wah, Marion Jola dong, Cup of Tea.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Santai Siang masih nemenin kamu Teman Pro 2 bareng sama Dewi Anora di sini ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Siang-siang begini kan, kalau tadi aku bilang ada es dawet ya, selain di perbatasannya Surabaya Menganti, itu masih di sekitaran Lakar Santri, deket apa sih, Brimob kalau nggak salah ya. Lakar Santri dalam sana tuh ada Brimobnya gitu loh Teman Pro 2. Di situ ada juga orang jual es dawet yang sama jual jual bakso. Baksonya tuh enak banget Teman Pro 2, beneran. Baksonya enak, terus es dawetnya juga enak, harganya murah juga. Dulu sih mungkin semangkok cuma 10.000 ya, enggak tahu kalau sekarang kayaknya masih sama deh. 10.000 dan itu isinya banyak banget. Ya ono pendole, ono somay, ono tahune, ono gorengan. Tapi kalau aku biasa, kalau makan bakso tuh pasti cuma pentol sama goreng aja ya kan. Minumnya ditambah si es dawet itu. Jadi bikin kenyangnya double-double gitu loh Teman Pro 2. Makan bakso sama es dawet itu akhirnya kewareken. Aku dulu sering banget makan itu di situ. Cuman enggak tahu sekarang masih ada enggak sih, coba teman-teman Pro 2 yang mungkin rumahnya sekitaran Lakar Santri dan tahu yang aku maksud, apakah masih jualan? Karena dulunya dia tuh yang kayak di pinggir jalan gitu loh, di dekatnya Asrama Brimob ya. Kalau enggak salah Asrama Brimob ya Teman Pro 2 di situ. Terus habis itu mungkin karena ada pelebaran jalan dan sebagainya dipindahlah agak sedikit maju yang juga arah ke mana sih namanya, juga ke arah Menganti Teman Pro 2. Agak sanaan sedikit dia ada kayak kedainya gitu akhirnya Teman Pro 2. Cuman enggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Kalaupun masih ada kamu cobain ke sana deh Teman Pro 2. Siang-siang gini memang bukanya, bahkan kalau telat sedikit jam 1 aja kayak udah habis gitu Teman Pro 2. Karena memang di sana dekat sekolahan kan. Jadi untuk jajanan anak-anak sekolah, terus juga orang-orang yang pengen makan siang pakai bakso, itu tuh laris banget. Jadi biasanya jam 1 atau gak nyampe jam 2 tuh udah habis koret-koret ya kan, malah gak kebagian. Mana lagi ya kalau ngomongin es dawet atau bakso yang kayaknya klop banget gitu loh. Di mana lagi ada bakso yang ada es dawetnya? Mungkin adanya es itu sih, campur-campur, es campur ya kan, es teler. Itu ada di sini, di Bakso Pak No, itu juga bisa tuh Teman Pro 2. Jadi salah satu alternatif kalau mungkin kamu siang-siang pengen yang seger-seger ya, bakso, ada mie ayam juga, ada es teler, ada es campur, ada jus, buah, ya kan semuanya banyak pokoknya Teman Pro 2. Kalau udah dibawa ke tempat-tempat kayak gitu, kayaknya kita pasti bingung gak sih? Mau makan apa, mau minumnya apa gitu ya. Tapi kalau es telernya Pak No, best ya, menurut aku best banget Teman Pro 2 ya. Buah-buahannya gede-gede, sirupnya juga manis, enak, seger pokoknya. Cuma diingat lagi ya, minum es dimanapun jangan berlebihan, jangan banyak-banyak. Nanti serik, nanti watuk Teman Pro 2. Karena cuacanya kan ini lagi panas, terik, berangin ya. Apapun bisa masuk ke tubuh kamu Teman Pro 2 ya. Angin ini bisa menyebabkan kita pegel-pegel, pegel linu, masuk angin, sendawa berkali-kali. Bisa bikin kepala pusing juga. Jadi kalau kemana-mana siang ataupun malam, mungkin lebih better ya pakai baju yang agak tebel biar tubuh kamu makin tetap hangat.

Kesendirian sempat dijalani, hingga perasaan tenggelam dalam luka. Harapan hampir hilang, seolah tak ada yang datang menyelamatkan. Hati yang rapuh nyaris hancur oleh keadaan. Namun kehadiran seseorang mengubah segala.

Pulau Surabaya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI tetap dipercaya masyarakat dan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Santai siang masih nemenin kamu teman Pro 2 bareng aku Dewi Anora di sini sampai nanti jam 3 sore. Tentunya aku bakal update informasi olahraga spesial buat kamu di Sport Corner sampai nanti menjelang jam 2 siang ya, sembari juga nemenin aktivitas kamu dengan lagu-lagu yang asik di siang hari ini. Adakah yang mulai kesepian di hari Selasa ini teman Pro 2? Jangan ya, jangan sampai mulai kesepian. Cukup Ryan Pono aja yang mulai kesepian.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Aku ucapin selamat siang buat kamu teman Pro2 yang mungkin baru aja pantengin Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Aku bakal update informasi olahraga di Sport Corner siang ini spesial buat kamu ya. Khususnya lagi dalam perjalanan, aku harap kamu bisa menghindari sekitaran Surabaya Barat khususnya di Jalan Banjar Sugihan ya teman Pro2. Tadi aku dapat info di situ lagi ada truk yang mogok, tapi posisinya lagi malang melintang teman Pro2. Dia mau putar balik tapi belum selesai putar baliknya truknya udah langsung mogok gitu. Jadi menutup satu ruas jalan dari arah Banjar Sugihan yang akan menuju ke Margomulyo, Tanjung Sari, Tandes dan sekitarnya. Jadi yang dari arah Benowo ini kemungkinan memang aku harap kamu bisa cari alternatif lain ya teman Pro2 biar gak kejebak macet ya. Mungkin bisa lewat Romo Kalisari ya. Romo Kalisari bener gak sih? Aku gak salah abis itu, salah gimana ya. Gak, yang lewat GBT itu bisa nanti tembusnya mungkin masuk ke Margomulyo ya. Dari Gresik masuk ke Margomulyo atau tambah Oso ya kan. Atau mungkin kamu bisa melintasi Citraland ya kan, supaya tidak kejebak macet di area Banjar Sugihan teman Pro2. Anyway, pemerintah Kota Surabaya ini bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Surabaya yang resmi juga menggelar kejuaraan Surabaya Racing Championship. Ajang berlangsungnya untuk para atlet begitu ya, yang dimulai sejak September sampai November 2026 nanti dan melibatkan ada sekitar 33 cabang olahraga teman Pro2. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga sempat menyampaikan bahwa ajang ini tuh sebagai wadah pembinaan berkesinambungan ya untuk atlet di Kota Surabaya. Kompetisi rutin itu ternyata memang penting untuk menjaga ritme dan mengasah kemampuan atlet supaya tidak vakum di luar agenda besar. Selain itu, ajang ini juga jadi salah satu langkah awal ya untuk persiapan Surabaya yang ditargetkan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim pada Juni 2027 mendatang teman Pro2. Nah, lewat event ini para atlet itu nanti diharapkan mulai bisa adaptasi dengan atmosfer pertandingan. Keberlanjutan kompetisi ini juga diharapkan ya bisa ngebakar semangat para atlet muda untuk memuluskan target juara umum di kandang sendiri alias di rumah sendiri. Nah, sebagai penunjang keberhasilannya para atlet ya di ajang regional ini, Pemkot bersama KONI itu terus mematangkan perbaikan fasilitas olahraga. Ada koordinasi intensif juga yang memang terus dilakukan nih bersama KONI Jawa Timur untuk mematangkan penyiapan lokasi pertandingan atau venue untuk seluruh cabur yang dilombakan.

0: Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu nggak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu nggak teliti atau nggak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno, sengli

0: cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
1: Dewi Anora di sini, teman Pro 2 nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Tiga nama dari Jawa Timur ini akan jadi bagian dari perjuangan Indonesia di cabang olahraga triathlon pada Asian Games IT Nagoya 2026. Mereka ini adalah Martina Ayu Pratiwi, Muhammad Noval Ashidik, dan Haukala Fakal Arfiello, teman Pro 2. Pengalaman bertanding di level internasional juga torehan prestasi ternyata jadi modal tiga atlet ini ya untuk menghadapi persaingan ketat di Jepang. Mereka dijadwalkan akan tampil di Asian Games yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026, teman Pro 2. Selain tiga atlet, Jatim itu juga ternyata menyumbangkan dua pelatih untuk kontingen triathlon Indonesia ya. Ada Muhammad Fadli Arif dan Komairoh Bella Agripina. Martina jadi salah satu tumpuan dengan rekam prestasi paling mencolok ya. Yang mana atlet ini juga sebelumnya tampil impresif di SEA Games Thailand 2025 dengan mengkoleksi 5 medali emas dan 2 medali perak. Prestasi ini jadi gambaran kualitas Martina sendiri sebelum menghadapi panggung yang lebih besar lagi di Asian Games. Sementara untuk Noval Ashidik, itu tuh memang punya pengalaman sebagai peraih medali emas di PON Aceh Medan, teman Pro 2. Yang mana jam terbangnya juga bertambah setelah mengikuti berbagai program uji coba dan kompetisi triathlon tingkat Asia. Noval tercatat ya pernah ambil bagian dalam Asia Triathlon Junior U23 dan Mixed Relay Championship di Jubail Arab Saudi. Pengalaman menghadapi atlet dari berbagai negara ini yang akhirnya diharapkan bisa ngebantu mereka untuk bisa beradaptasi dengan atmosfer persaingan Asian Games ya. Sementara Ketua Federasi Triathlon Indonesia FTI Jawa Timur Anastasia Kirana juga menyampaikan ya kalau ketiga atlet itu juga sudah mempersiapkan semuanya lewat program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Persiapan ini juga dilengkapi dengan keikutsertaan dalam sejumlah kompetisi internasional dan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman sekaligus mengukur nih kemampuan para atlet sebelum tampil di Asian Games. Dukungan terhadap tiga atlet ini juga datang dari KONI Jawa Timur. Yang mana KONI Jawa Timur selaku ketua dia Muhammad Nabil juga menegaskan kalau status sebagai wakil Indonesia ini harusnya bisa jadi motivasi juga ya bagi para atlet. Karena para atlet triathlon itu menjalani pelatnas di situ Bondo dengan intensitas yang lebih tinggi juga. Dalam sehari mereka tuh katanya sesi latihannya bisa berlangsung sampai 3 kali begitu. Kondisi ini juga ditunjang dengan fasilitas latihan yang dinilai cukup nih dan cukup lengkap juga untuk mempersiapkan atlet ini menuju Asian Games 2026. Kita doakan deh ketiga atlet triathlon kita yang mewakili Indonesia dari Jawa Timur memang pulang ke Indonesia nanti bisa memberikan kebanggaan ya untuk Indonesia, salah satunya juga pulang dengan memborong medali emas.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tawang Pro 2 kontingen Indonesia optimis menembus 10 besar klasemen medali ASEAN Para Games 2026. Optimisnya mereka nih muncul setelah sejumlah atlet menunjukkan progres yang positif ya dalam rangkaian tryout menuju Nagoya, Jepang. ASEAN Para Games 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Ada sebanyak 101 atlet dari 12 cabang olahraga yang memastikan akan tampil. Sejumlah cabang olahraga ini juga mencatat hasil positif ya dalam kejuaraan internasional. Boccia ini jadi salah satu cabang yang diharapkan menjadi sumber medali Indonesia. 5 atlet boccia Indonesia akan tampil di Nagoya dengan modal prestasi juara umum. Prestasi ini diraih dalam 3 kejuaraan dunia sepanjang tahun ini juga, teman Pro 2, termasuk di antaranya World Boccia Championship 2026. Hasil positif juga ditorehkan oleh tim para balap sepeda juga ya, balap sepeda Indonesia. Karena di Malaysia Para Road Race 2026 ada Muhammad Fadli Imamuddin serta kawan-kawannya yang meraih 3 emas. Mereka juga mengkoleksi 4 perak dan 3 perunggu. Tim para bulu tangkis Indonesia ini juga turut mencatat prestasi positif di level internasional. Indonesia meraih 4 emas, 1 perak dan 2 perunggu di China Para Badminton Internasional 2026. Hasil serupa diraih juga oleh Indonesia pada Japan Para Badminton Internasional 2026, yang mana tim Indonesia mengkoleksi 4 emas dan 1 perunggu dalam kejuaraan tersebut, teman Pro 2. Nah, atlet para penahan Indonesia, Kolidin, ini juga mengaku semakin percaya diri menghadapi ASEAN Para Games 2026. Pengalaman tampil di India itu jadi salah satu modal penting untuk para atlet panahan Indonesia juga, teman Pro 2. Kita doakan ya, semoga teman-teman kita bisa berhasil tembus 10 besar nih, khususnya untuk ASEAN Para Games 2026. Kasih semangat yang luar biasa untuk teman-teman kita, khususnya teman-teman disabilitas yang sebagai para atlet yang luar biasa, dan besar harapan juga Indonesia kepada mereka supaya pulang bisa membawa medali emas di ASEAN Games 2026.

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Kala Cinta Menggoda dari Alvin Jo, teman Pro 2, aku Putri untuk nemenin kamu di santai siang bareng sama aku Dewi Anora ya. Siang ini ya kan udah jam 2 nih, tapi ternyata cuaca di Kota Surabaya alias di Jalan Pemuda agak sedikit redup, agak sedikit teduh. Teman Pro 2 udah enggak seterik tadi ya, tumben-tumbenan, tapi anginnya masih kenceng banget. Cuman di hari ini aku juga kalau baca-baca thread gitu ya, banyak banget warga Surabaya mengeluhkan banyak yang lagi terserang influenza atau batuk pilek gitu teman Pro 2. Memang musimnya ya, aku harap kamu yang ternyata memang lagi gak enak badan, gak enak body, awak greges, watuk pilek, semoga diberi kesehatan ya, lekas sembuh. Minum yang anget-anget, jangan minum es teman Pro 2, minum vitamin, minum obat, istirahat yang cukup. Kalau memang harus punya kegiatan yang cukup banyak, ya mungkin dipilah-pilah yang bisa diikutin, mana yang nggak bisa diikuti, yang nggak masalah nggak diikutin, ya udah disingkirin aja dulu buat istirahat teman Pro 2. Karena apa sih, kesehatan kamu tuh penting banget ya. Sembari kamu istirahat, tenang, aku bakal nemenin kamu bareng sama lagu-lagu yang enak banget di siang hari ini teman Pro 2. Update dong buat kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan, gimana situasi jalan di Kota Surabaya atau bahkan sekitarnya, kamu boleh update juga lewat WhatsApp 081908952. Kalau kamu tanya Jalan Pemuda gimana, lancar-lancar aja siang hari ini, belum ada sedikit kepadatan lalu lintas ya. Nggak tahu kalau sore nanti mungkin akan lebih padat teman Pro 2, tapi kalau jam segini masih aman banget ya buat kamu melintas di Jalan Pemuda dan sekitarnya. Satu jam terakhir ini aku update informasi entertainment atau e-zone spesial buat kamu tentunya, dan semoga kamu juga terhibur dengan lagu-lagu yang aku kasih untuk nemenin aktivitas kamu di santai siang. Adrian Khalif dan Dipa Barus, aku kasih spesial buat kamu, Kuala.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Kamu masih di Santai Siang bareng sama aku, Dewi Anora di sini, teman berdua. Mau update informasi entertainment spesial buat kamu di E-Zone siang menuju sore ini ya. Kayaknya ya dunia hiburan Indonesia tuh lagi gonjang-ganjing boom duar gitu ya. Oh no, perkoro yo kan. Perkoro iki siji gurung mari, siji onok mane, ngono teman berdua. Tapi ada yang perkara sedih, perkara membingungkan, juga ada perkara bahagia. Kalau perkara bahagianya, salah satunya adalah Haji Andre. Haji Andre Taulani dari kemarin dikabarkan dia akan menikah begitu teman berdua ya. Bahkan kawas tempatnya Andre Taulani mendaftarkan diri, itu tuh juga mengkonfirmasi bahwa Andre Taulani memang sudah mengurus administrasi menikah dengan Amanda Rigby. Beruntung banget Amanda Rigby ya kan. Sama-sama beruntung karena Amandanya cantik, Haji Andrenya juga ganteng gitu. Tapi bukan hanya itu aja sih teman berdua, kabar-kabar selebriti Indonesia ya kan. Mungkin yang kamu juga tahu adalah Betran Peto yang juga sedang tersandung permasalahan begitu ya. Beberapa kali sudah diperiksa oleh pihak kepolisian begitu dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan khususnya juga dari netizen. Tapi semoga permasalahannya segera selesai, segera usai. Apapun yang terjadi, semoga keputusannya juga keputusan kepolisian ya. Tentunya itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Satu lagi nih teman berdua yang kemarin juga sempat membuat heboh jagat maya ya kan, yaitu Kangen Band. Siapa sih yang gak kangen sama Kangen Band? Apa aku aja? Enggak dong. Aku tuh suka banget sama lagu-lagunya Kangen Band karena memang Kangen Band itu yang menemani masa-masa muda ya kan. Sekarang sih lebih muda ya kan. Masa muda aku dulu, masa-masa remaja gitu, lagu-lagunya enak. Cuman kalau dulu mungkin ya hanya sekedar nyanyi-nyanyi, tapi kalau sekarang tuh kok kayaknya relate ya sama kehidupan. Beberapa hari kemarin begitu salah satu personilnya Kangen Band itu menginstruksikan bahwa mereka akan bubar jalan ya kan. Kita sempat syik-syak-syok gitu loh, karena katanya memang ada perbedaan pendapat lah antara satu sama lain ya dari personilnya Kangen Band gitu teman berdua. Tapi kemarin malah dipastikan lagi sama gitarisnya Kangen Band yaitu Dodi bahwa mereka tidak akan bubar ya, tapi malah sepakat untuk menyampingkan ego, memilih melangkah bersama untuk melanjutkan kiprah band yaitu si Kangen Band sendiri. Wah, alhamdulillah. Karena jujur, aku tuh masih pengen banget bisa nonton live music atau konsernya Kangen Band gitu loh. Karena sejauh ini kan mesti selalu dengerin lewat radio, dengerin lewat platform-platform musik gitu kan, belum secara live. Jadi belum menyaksikan Bambang Tangfan ini gitu. Jadi jangan bubar dulu, karena anak-anak Gen Alpha, Gen Z, Gen Z yang baru-baru tuh harus tahu gitu loh bahwa ada band seenak itu lagu-lagunya ya kan. Jadi harus bisa gelar konser juga biar semuanya bisa nostalgia, bisa mengingat masa-masa dulu gitu ya, lagi galau-galaunya ditemani sama lagu-lagunya Kangen Band teman berdua. Tapi alhamdulillah lah ya, gak jadi bubar. Jangan bubar lah, mending mungkin rilis lagu lagi, single lagi, atau bahkan album lagi gitu. Karena pasti banyak banget Kangen Lovers ya. Apa fansnya Kangen Band ini, apa penyebutannya teman berdua? Yang tentu para pecinta Kangen Band juga sangat rindu dengan karya-karya Kangen Band.

92, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Semoga buat kamu yang lagi menahan rindu kepada seseorang bisa tercurahkan ya teman berdua, bisa ketemu sama orangnya, bisa menyampaikan bahwa aku lagi rindu nih sama kamu. Dan semoga angin rindu dari Roni Parulian juga menjadi wakil dari perasaan kamu saat ini ya. Anyway, Ahmad Dhani sama Andrea Ramadan itu kemarin menggelar konser persahabatan. Jadi dia tuh menggelar konser mini gitu teman berdua di kawasan Kemang, yang mana konser mini ini tuh diselenggarakan untuk merayakan 40 tahun persahabatannya sama Dhani dan juga Andrea Ramadan. Cukup lama ya, 40 tahun berarti sahabatan dari usia berapa ya? Kalau Pak Dhani sama Mas Andrea usia sekarang 50 tahun, berarti dari usia 10 tahun dong mereka berkawan. Apa benar seperti itu ya teman berdua? Dalam 4 dekade persahabatannya mereka dan juga berkarir bersama, Mas Dhani sama Mas Andrea tuh sempat mengungkapkan ya kalau mereka tuh udah mendapatkan hal yang lebih dari cukup. Mungkin yang dimaksud adalah sebuah persahabatan yang komitmen sampai saat ini gitu. Makanya konser mini kemarin tuh bertajuk Band of Brothers gitu teman berdua. Mereka memilih merayakannya secara terbatas sehingga penonton intimate konsernya itu adalah mereka-mereka yang memang khusus mendapatkan undangan langsung dari Dewa 19. Dewa 19 sendiri kan juga grup musik yang dibentuk pada 26 Agustus tahun 1986 ya, yang memang dibentuknya di saat itu di Surabaya dengan nama awalnya itu Booster, yang memiliki anggota ada Ahmad Dhani, Andrea Ramadan, Erwin Prasetya dan juga Wawan Juniarso, di mana di saat mereka masih SMP dan mereka memang SMP-nya di Surabaya, kan mau Surabaya Pak Dhani dan Mas Andre juga gitu ya teman berdua. Nah, dari situlah akhirnya mereka terus berteman, bersahabat dan terus memberikan karya-karya yang luar biasa sampai 40 tahun. Ini harus tanya sih kuncinya apa begitu ya. Kok bisa persahabatannya langgeng sampai 40 tahun begitu teman berdua. Tapi ini juga disoroti sama Ahmad Dhani dan juga Andrea ya, bahwa kesuksesan yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir khususnya dan juga pencapaian puncak karir di usia 50 tahun. Mereka juga mengakui kalau peran penting dari personil Dewa 19 yang lain ya, ada Elo, ada Firza, ini juga mendongkrak popularitasnya si Dewa 19 sendiri. Khususnya lewat perayaan kemarin, mereka tuh berharap bisa jadi inspirasi positif bagi orang lain ya, mengenai pentingnya ikatan yang langgeng, juga jadi contoh persahabatan yang mungkin bisa bertahan melintasi waktu yang terus berubah-ubah tentunya, dan bisa menjadi sebuah persaudaraan sejati yang abadi teman berdua. Aduh, pengen banget sih bisa punya sahabat yang mungkin sejalur juga gitu ya, hobinya sejalur, kesukaannya sejalur, terus jadi kita tuh punya tempat, bukan tempat buat bukan cuman curhat masalah pribadi aja tapi juga masalah hobi, masalah kerjaan gitu teman berdua. Langgeng deh persahabatannya Pak Dhani dan juga Mas Andrea. Iya, semoga bukan hanya 40 tahun tapi terus sampai berpuluh-puluh tahun lamanya mereka bisa terus bersahabat dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa.

Teman Pro 2 semakin sore, ya ini menjelang sore, Surabaya ternyata sedikit teduh, ya adem, gak terlalu terik banget. Biasanya jam-jam segini masih terik banget, tapi ini udah cukup teduh, bikin adem dengan angin yang begitu cepoi-cepoinya. Aku ingetin deh buat kamu yang suka keluyuran malam-malam ya, jangan lupa pakai baju yang agak tebel, anginnya tuh cukup menusuk ke dalam hati. Daripada masuk angin ya kan, kalau dikerokin sakit ya, terus juga bisa bikin badan lemes, puyeng, meriang, batuk pilek. Jadi lebih baik kita antisipasi. Minum vitamin juga teman Pro 2, jangan kebanyakan minum es, minum yang hangat-hangat aja. Habis ini ada sore ceria, kamu bakal ditemenin sama Fauzan Azimi yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Thank you banget buat kamu yang udah pantengin Santai Siang mulai dari audisi Bintang Radio putaran kedua tadi dari jam 10 ya teman Pro 2. Dewi Anora pamit dulu deh, kamu tetap di sini aja di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu, main-main gue, Naikilah.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Saatnya info Pro 2.

Kontingen Indonesia optimis menembus 10 besar klasemen medali ASEAN Para Games 2026 dan optimisme tersebut muncul setelah sejumlah atlet menunjukkan progres positif dalam rangkaian tryout menuju Nagoya, Jepang. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada 18 sampai dengan 24 Oktober 2026 dan sebanyak 101 atlet dari 12 cabang olahraga memastikan tampil dan sejumlah cabang olahraga juga mencatat hasil positif dalam kejuaraan internasional. Informasi berikutnya, tiket konser mahal yang cepat habis belum tentu menunjukkan daya beli masyarakat Indonesia sedang tinggi. Guru Besar Bidang Perilaku Konsumen Berkelanjutan FIB UNER Profesor Dr. Ganjar Chandra Premananto menjelaskan fenomena tersebut. Menurut Ganjar, tiket konser yang sold out ini lebih berkaitan dengan fanatisme dan juga loyalitas konsumen dan kondisi itu tidak semata-mata mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

0: Teman berdua, kali ini Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa ITS siapkan karir sejak masih kuliah. Jadi Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November mempersiapkan karir sejak masa kuliah, dan hal tersebut disampaikan Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumartubun, dan dorongan itu disampaikan melalui program Pertamina Goes to Campus yang digelar di ITS Surabaya. Demikian info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hai, balik lagi di ruang dengar kamu. Kali ini sore ceria, ada Injian yang bakal temenin kamu sampai dengan jam 7. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Konser Kotak di Kota Tua pada hari Minggu 13 September itu terpaksa dihentikan ya. Imbas bau gas yang itu benar-benar menyengat teman berdua. Kalau misalnya muncul di FVP, kalau tanggal 13 kan sempat rame tuh, sempat banyak postingan juga gitu ya kan. Unggahan-unggahan di media sosial kalau Tantri Kotak itu menyatakan bahwa akhirnya konsernya dihentikan gitu teman berdua karena ada bau yang itu benar-benar sangat mengganggu dan itu sangat menyengat banget teman berdua. Kalau di media sosial Tantri sendiri, bau itu tersebut ternyata berasal dari penonton yang menyalakan gas tanpa asap gitu ya teman berdua. Jadi aroma yang enggak sedap itu pun akhirnya tercium banget gitu di panggung teman berdua ya. Saat lagu ke-9 dirinya mulai dilantunkan gitu teman berdua. Jadi waktu itu si Tantri kan udah sempet main tuh sampai bahkan lagu ke-9. Nah, pas di lagu ke-9-nya tuh udah mulai sangat kerasa banget bau asapnya gitu teman berdua, bau gasnya gitu ya, tapi tanpa asap yang akhirnya membuat konser tersebut dihentikan begitu. Nah, kalau di Instagram Tantri sendiri ini tertulis karena jarak panggung dari barikade itu cukup dekat, akhirnya dirinya sempat menghirup gas tersebut. Nah, napas itu terasa sakit banget dan dirinya kesulitan buat bernyanyi. Kemudian Tantri juga bilang kalau dirinya tuh akhirnya ke belakang panggung untuk menggunakan oksigen portable lalu kembali melanjutkan sambil mengingatkan agar hal tersebut tidak dilakukan lagi teman berdua. Tapi aksi tersebut itu belum berhenti. Ternyata gas tersebut itu masih dikeluarkan oleh oknum saat lagu ke-10 bahkan. Pelan-pelan saja ya teman berdua lagu ke-10-nya yang dinyanyikan. Dan situasi tersebut akhirnya kata Tantri ini membuat kondisinya lebih parah, bahkan memutuskan untuk stop dulu buat konsernya teman berdua. Waduh. Jadi ada-ada aja sih ya teman berdua ya. Kalau memang mau nonton konser ya nonton aja, nikmatin lagunya, sing along, nyanyi bareng, terus abis gitu euforia bareng gitu ya. Gak perlu yang aneh-aneh gitu ya teman berdua ya. Karena ya rugi sendiri gak sih, kita udah bayar mahal-mahal tiketnya tapi konsernya gak sampai maksimal gitu loh. Sayang banget kan.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an loh. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat.

0: Tepat Pro 2 bentar lagi di jam 4 sore ini bakal ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol seru ya, ikutan gitu bersama dengan narasumber spesial kita di Sunset Talks. Bakal ada siapa, ditungguin aja, yang udah patroli Instagram harusnya udah tahu sih. Tapi belum tahu gak usah khawatir, nanti kamu bisa gabungan tahun per 2 ya. Ikut-ikutin Prung juga dan dengerin lagu favorit kamu pastinya. So jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Udah, kerjain sendiri, ganggu banget sih.
2: Aku kesulitan nih cari materinya, bantuin dong.
1: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
2: Ih, jangan gitulah, jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong, saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
1: Iya, bantuin deh. Nggak boleh egois kan?

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Jam 4 sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu lebih berwarna.
3: Oke, teman pro 2, karena udah masuk di jam 4 sore lewat 2 menit ya. Seperti yang Jan bilang tadi, kalau sore hari ini Jan bakal ngobrol-ngobrol seru, bakal sharing-sharing bersama narasumber keren kita di Sunset Talk sore hari ini. By the way, Jan ngucapin hati-hati di jalan, mungkin yang udah mau persiapan mau pulang kerja gitu ya. Jan udah siapin banyak lagu enak buat temenin kamu di sore hari ini, jadi tetap hati-hati aja di jalan teman pro 2 nanti. Di jam 5 juga Jan bakal nanti spill informasi trafik dan juga cuaca. Ya udah. Tanpa berlama-lama lagi deh kayaknya ya, mungkin ada dari teman pro 2 yang belum tonton Instagram alias baru aja gabungan, jangan mau langsung sapa aja sore hari ini. Ada siapa yang udah datang di studio Pro 2 FM Surabaya? Ada Rafli Iqlal Dava Parinduri. Selamat sore.
4: Halo, sore teman-teman Pro 2.
3: Oke, kayaknya suara kamu lebih dekat lagi deh.
4: Oke.
3: Rafli. Oke, coba lagi.
4: Halo teman-teman Pro 2.
3: Oke. Ini baru kedengeran gitu. Ternyata suaranya merdu teman Pro 2, kayak rambak ya, renyah. Oke, panggilannya siapa nih berarti?
4: Rafli aja enggak apa-apa.
3: Rafli aja. Oke. Berarti Rafli gimana kabarnya sore hari ini?
4: Sehat, baik banget alhamdulillah.
3: Oke, tadi perjalanan dari mana, Rafli?
4: Aku perjalanan dari UNESA nih, Kak.
3: Dari UNESA. Berarti iya. Pulang kampus ya?
4: Iya benar banget, tadi ada kegiatan di kampus sebentar, terus aku langsung cus kemari gitu.
3: Oke, berarti dari pagi ya?
4: Dari siang aku.
3: Oh dari siang, iya. Gitu, wih sibuk banget ya. Ini Jan juga sibuk sih, dari pagi tadi tidur, jam siang juga tidur. Sama Jan buka diri ya, sibuk berguling-guling teman para dua. Jan spill dulu deh prestasi yang baru aja diraih oleh Rafli ya. Ini lumayan banyak banget nih teman Pro 2 ya, bikin Jan insecure teman Pro 2. Kau berarti sekarang udah semester berapa?
4: Aku udah semester 7 nih Kak Fojan.
3: Udah tahap-tahap akhir ya?
4: Iya, akhir banget.
3: Baiklah. Jadi Rafli baru aja memenangkan sebuah kompetisi, yaitu First Winner of Rising Star kategori in 2026 Skill and Groundwater ya?
4: Soil and Groundwater.
3: Soil and Groundwater, oke. Okay. Terus kemudian ada Investigation and Remediation Research Competition.
4: Yes.
3: Betul ya?
4: Betul
3: okay.
4: Banget.
3: Oke. Ini baru semuanya 2026, apa kayak gimana berarti?
4: Baru banget bulan Juli kemarin lombanya.
3: Bulan Juli kemarin ya?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Berarti ini bareng apa gimana, Fli?
4: Iya benar banget, aku bareng sama dua teman aku yang dari Universitas Negeri Medan, satu lagi dari Universitas Negeri Sumatera Utara.
3: Oke. Okay. Agak-agak ini ya, mata-mata silinder. Jadi harus agak dekat gini sama monitor baru kelihatan. 2026 di bulan Juli gitu ya. Berarti kamu udah masuk semester 7 ya, Bli?
4: Iya, udah semester 7 nih, Kak.
3: Udah skripsi apa belum sih berarti?
4: Udah. Oh, aduh doain pokoknya entah bulan ini entah bulan depan aku sempro pokoknya.
3: Judulnya udah di ACC sih?
4: Udah.
3: Oke, alhamdulillah. Berarti tinggal jalannya doang, yes, ya. Tinggal niatnya aja nih. Niatnya aja. Sebenarnya ngerjain skripsinya gampang, niatnya yang susah kayaknya ya.
4: Betul. Buat
3: ngerjain. Berarti ini pertama kali awal mulanya kayak gimana, Fli? Ikutan ini.
4: Oke. Okay. Sebenarnya ini udah lama banget tuh, Kak. Dari bulan April aku tuh udah di reach out sama teman aku yang di Universitas Negeri Medan tadi.
3: Oke.
4: Nah, dia ngajakin kan, Rafli, ayo dong ikutin aku lomba gitu di sini di Taiwan. Nanti kalau menang kita bisa ke sana bareng gitu kan. Oke deh, karena aku kan udah pernah juga ikut lomba kan beberapa kali sebelumnya, jadi aku ikutin. Baru karena butuh 3 orang minimal, jadi aku tarik teman aku satu lagi. Nah, singkat cerita di bulan 5 pada saat kami ngerjain itu tuh aku masuk rumah sakit tau, Kak.
3: Wih, jadi hamil berapa tuh berarti?
4: Itu pas kita mau submit proposal lombanya.
3: Oh, oke, okay,
4: gitu.
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
4: Jadi aku ngedesain kan, tugas aku bagian desain arsitekturnya gitu kan. Itu aku sambil di rumah sakit ngedesain. Ya udah, pada akhirnya berhasil kita submit, malah masuk final gitu sih awal ceritanya.
3: Berarti kamu nge-submitnya di rumah sakit ya?
4: Bener, itu sampai temen aku dua orang tadi tuh di rumah sakit tuh ngebarengin untuk submit proposalnya.
3: Cuman kamu akhirnya datang ke rumah sakit
4: dateng,
3: buat submit bareng-bareng.
4: Gara-gara itu doang.
3: Itu antara teman kamu emang mau menjenguk apa memang lombanya sayang ya?
4: Iya, mau make sure kayaknya nih Rafli bisa gak sih ini gitu.
3: Jangan-jangan nih anak alasan gitu pura-pura sakit gitu ya. Biar gak ikut lomba ya, pas waktu disamperin cerita beneran dong. Waktu itu berarti gara-gara apa bisa sampai sakit?
4: Aku tipes, Kak.
3: Tipes ya. Ya akhir-akhir ini banyak orang yang sakit gitu sih.
4: Iya.
3: Banyak yang sakit panas, adem panas gitu. Ya buat teman-teman Pro 2 semuanya deh, tetap jaga kesehatan ya Fli ya.
4: Iya.
3: Biar kamu nggak sakit dan bisa terus berkegiatan setiap harinya, okay, dengan sehat walafiat gitu. Siapa sih yang pengen sakit? Gak ada ya. Terus abis itu gimana Fli? Setelah kamu submit, akhirnya pengumumannya H+ berapa?
4: Oke. Pengumumannya itu di bulan 6, itu kami dikabari 20 tim yang masuk final, terus presentasinya itu di bulan Juli tadi itu kan. Nah, pada saat kami presentasi, pasti dong kayak orang pada umumnya, apalagi aku nih dari sastra Jerman gitu kan. Kok bisa sih ikut lomba tentang pencemaran lingkungan gitu kan, apalagi internasional gitu kan. Bahkan dua teman aku tadi itu gak ada hubungannya sama teknik lingkungan dan teman-temannya gitu. Satu dari administrasi publik, satu lagi dari teknik pembangunan gitu kan. Jurinya nanyain dong,
3: apa tuh?
4: Kok kalian bisa masuk final dan bisa idenya lumayan bagus, kata jurinya gitu, pakai bahasa Inggris kan. Terus kami jawab, iya memang kami tidak punya background di sini gitu kan. Kami memang tidak mengerti banyak tentang pencemaran gitu kan. Tapi satu yang kami yakin sampai kami bisa masuk final itu satu, kami itu peduli sama lingkungan gitu, kami bilang. Soalnya kita bertiga dari SMA itu udah sering nanam mangrove, ikut kegiatan bersih-bersih di sekolah dan lain-lain, sampai akhirnya kita diumumin menang kak pada bulan Juli itu tuh sangat bangga banget pokoknya.
3: Berarti sebenarnya dari apa namanya ajang Wear of Rising Star kategori ini tentang apa sebenarnya?
4: Jadi lombanya itu kan tentang soil and groundwater ya, tentang tanah dan juga air tanah. Jadi kita itu investigasi dan juga menemukan cara memperbarui tanah dan juga air tanahnya itu tadi dari pencemaran yang ada gitu kan. Nah, yang kita angkat itu adalah pencemaran di kota kak. Jadi kotanya itu nggak di Indonesia aja ya, kayak di Taiwan juga, di negara ASEAN lah pokoknya. Nah, pencemaran yang kami angkat itu adalah senyawa namanya PFAS atau biasa disebut PFAS. Itu tuh yang biasanya ada di jaket waterproof, makeup waterproof, terus juga panci anti lengket. Nah, itu bisa buat yang sering penyakit yang belakangan ini itu loh kak, yang tentang imun apa ya, autoimun. Nah itu penyakit yang kita angkat gitu ya dari pencemaran itu tadi.
3: Gitu. Dampaknya gitu ya, yang kenapa ini meresahkan masyarakat.
4: Bener banget.
3: Ternyata dampaknya dari situ. Tapi memang dari kamu ambil sampling juga observasinya itu ke Taiwan berarti?
4: Enggak. Yang di Indonesia aja. Di Kebetulan Indonesia. Lagi di Medan kan pada saat itu kan. Jadi udah kita cari di Medan gitu kan. Tanah yang tercemar ternyata banyak banget. Tanpa sadari kita tanah yang tercemar itu.
3: Berarti kalau yang di Taiwan tadi itu
4: presentasinya lombanya. Penyelenggaranya dari
3: situ. Baiklah kalau gitu. Berarti ini berkelompok ya?
4: Iya, benar banget berkelompok.
3: Bukan perseorang kan? Berarti kamu terdiri dari 3 orang.
4: 3 orang.
3: Itu teman-teman kamu sekampus semua.
4: Beda.
3: Oh, beda.
4: Yang satu dari USU, Universitas Sumatera Utara namanya Abdillah. Satu lagi dari UNIMED, Universitas Negeri Medan namanya William.
3: Bertiga ya. Berarti ini bukan apa namanya harus internal kampus kamu gitu enggak ya berarti ya? Kamu milih sendiri gitu tuh dari kelompok kamu?
4: Kebetulan William tadi itu yang ngajak aku gitu kan. Ayo, karena kan aku sering dilihat-lihatnya pernah lomba-lomba gitu kan sebelumnya. Ayo Rafli ikut aku gini-gini lomba. Terus aku yang ngajakin si Abdillah itu tadi. Jadi bertiga kita sekelompok gitu.
3: Berarti inisiasi pertama itu dari William ngajakin kamu gitu. Berarti sama William temenan nongkrong atau kenal dari mana?
4: Kebetulan William itu kan aku dulu ketua OSIS ya di SMA. Terus William itu ketua MPK-nya gitu. Jadi kita emang udah deket banget.
3: Dari SMA ya berarti
4: Dari SMA udah deket banget.
3: Kayaknya memang apa namanya dari Williamnya suka lomba juga, kamu suka lomba juga.
4: Dia baru kali ini karena dosennya itu ngajakin satu mahasiswa, ada mata kuliah mereka namanya penelitian gitu-gitulah pokoknya di mata kuliah teknik mereka. Itu diwajibin untuk buat artikel ilmiah gitu. Nah katanya si artikel William ini bagus, mau diikut lombain sama dosennya. Jadi si William bingung kan, gimana caranya ya lomba gitu kan. Terus dia tanyakin ke aku gitu.
3: Jadi ini langsung dia first time ya
4: William ya.
3: Akhirnya ngajakin kamu yang suka lomba-lomba juga, pengalaman mungkin gitu. Kalau mau lomba itu harus ngapain aja gitu. Berarti butuh prepare ini untuk submit lomba berapa lama begini nih?
4: Kita tuh mulai dari bulan April ya. Kita udah buat proposal April, berarti Mei itu aku sakit sambil gambar-gambar gitu kan, sambil ngerjain juga. Mei akhir itu kita submit, terus bulan Juni itu kan nunggu ya penilaian dari mereka siapa yang masuk final gitu kan. Diumumin di Juni akhir juga, terus kita bulan Julinya itu presentasi final akhir gitu.
3: Oke, okay, mm-hmm. Berarti berapa hari ya begitu? Satu.
4: Ada preparationnya dari April sampai Juli lah pokoknya. Adalah 2 bulan 3 bulan.
3: 2 bulan 3 bulan ya.
4: Iya. Okay.
3: Itu waktunya cukup gak menurutmu segitu?
4: Jujur dibanding dengan peserta yang lain ya, mm-hmm. Kalau kita tanya-tanya gitu, mereka tuh udah nyiapin bahkan dari tahun lalu gitu.
3: Dari tahun lalu?
4: Iya. Karena ini lomba tahunan kebetulan.
3: Oke, okay. Proper mm-hmm. banget ya berarti.
4: Iya, kita bahkan ternyata dari tahun lalu udah ada lombanya, kok kita okay. baru tahu gitu kan?
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mm-hmm. Berarti sebenarnya lawan-lawan kamu ini mereka yang udah punya pengalaman berarti sebelumnya.
4: Bukan
3: sedangkan
4: cuman pengalaman tau kak, mereka itu bahkan ada yang S3, yang wih. S2 di bidang teknik oh. lingkungannya sendiri gitu loh.
3: S3?
4: Iya bener.
3: Berarti lombanya dari oh. usia berapa sampai usia berapa batasan?
4: Minimal ada semester 6 okay. di undergraduate program, okay. kebetulan kita ya yang okay. masuk kategori rising star tadi itu.
3: Oke.
4: Okay. Terus maksimal itu doctoral program gitu. Oh, jadi yang S3 itu masih
3: baik,
4: bisa ikut.
3: Baik, baik. Sekelas dosen ya berarti.
4: Iya,
3: ya,
4: betul banget.
3: S3 udah jadi, boleh jadi rektor gak sih itu? Lawan kamu gak kaleng-kaleng loh ya.
4: Iya.
3: Berarti berapa, masih ingat gak ada berapa apa namanya tim mungkin ya sebutannya? Atau okay. berapa? Perwakilan berapa orang gitu yang akhirnya ikut lomba tersebut terus disaring lagi kah atau kayak gimana?
4: Iya, awalnya itu kita submit itu ada 120-an tim gitu.
3: 120.
4: Iya, itu kan dari okay. ASEAN kan lombanya di okay, ASEAN
3: okay,
4: kan.
3: Okay.
4: Jadi ada yang Malaysia, Singapura, Vietnam okay, dan lain-lain.
3: Okay, okay.
4: Terus 20 tim itu yang masuk final yang bisa ngepresentasiin proposalnya itu tadi.
3: Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi dari 20 tim itu itulah kepilih 5 yang menang gitu, yang dapat hadiah, benar-benar hadiah gitu.
3: Oke. Gitu. 120 difilter lagi, yang 20. Sampai jadi 20 tim, terus abis gitu difilter lagi sampai benar-benar mencari juaranya iya. 5 orang.
4: 5 orang, 5 tim, 5 tim.
3: 5 tim ya, sorry, 5 tim berarti. Wih. Berarti sampai

0: jujur anak S1 nih bocah-bocah gitu kan dibandingkan anak-anak S2, S3 yang lagi
1: nah itu
0: lomba ya. Ternyata jurnya itu impress itu sama presentasi kita gitu deliver ide kita itu. Juri itu nggak nangkep sekedar oh ini ide bagus penerapannya kayak gini, itu nggak. Oh ini ide bagus, impactnya itu ke siapa aja apa gitu. Nah kebetulan yang kita angkat emang isu-isu terbaru ya, penyakit autoimun terhadap pencemaran yang masih apa ya bilangnya emerging banget, emerging, ya sangat-sangat berbahaya gitu.
1: Oke, okay. Berarti dari segi penilaian itu yang dinilai dari apanya nih, lombanya? Misal kita main musik gitu ya, mungkin yang dinilai suaranya, terus aransemennya, mainnya rapi. Nah kalau di lomba kami ini yang jadi penilaian apa aja berarti?
0: Oke, okay. Jadi sebelum kita presentasi ya dalam bentuk tulisan biasa.
1: Oke, okay. Artikel
0: itu,
1: ya berarti ya?
0: Artikel, benar. Okay, itu baik. Ada terus beberapa penilaian. Yang pertama adalah ide, itu udah pasti di bawah 50%, bisa 40% sendiri tuh ide gitu kan. Terus sisanya itu ada creativity, terus juga sustainnya gitu kan, keberlanjutan idenya tuh gimana dinilai dari tulisan awalnya.
1: Jadi gak cuma ide aja, tapi tahap selanjutnya jangka panjangnya kayak gimana. Terus
0: kan kita harus kasih implementasi nyata dong di ide gitu. Ini bisa diterapin gak sih? Jangan-jangan idenya terlalu ngawur gitu kan, saking bagusnya gak bisa dipakai gitu kan.
1: Gitu. Cuman-cuman apa namanya, halusinasi aja.
0: Utopia banget idenya gitu.
1: Terus-terus habis
0: gitu? Terus ketika selesai penilaian tulis gitu ya dari proposal, kan presentasi nih. Nah barulah di presentasi dinilai dari tanya jawab, terus juga ada sedikit kekompakan tim ya. Kalau misalnya ditanya ini satu saya jawab, tim yang lain, misal anggota lain mau nambahin, itu sangat-sangat harus linear dan memang yang ditambahin oleh tim yang lain itu benar-benar membantu gitu. Jadi jangan asal ngomong ya pada saat tanya jawab gitu.
1: Baik. Oke, jadi banyak juga yang harus dikerjakan gitu ya.
0: Banyak, lumayan sih.
1: Mungkin apa ya, tadi kan kamu sempat bilang kalau lawan-lawan kamu itu timnya gak kaleng-kaleng gitu ya. Maksudnya dalam arti ada yang udah S2, ada yang udah apa namanya S3 bahkan. Nah menurut kamu nih, mungkin boleh di-spill ya, yang bikin akhirnya kamu percaya kalau punya kamu itu lebih bagus dari punya tim yang lain ya. Yang padahal mereka sebenarnya wah pengalamannya lebih banyak nih, teori-teorinya juga lebih mateng ya kan, udah S3, udah ngelewatin tesis dan segala macam gitu, harusnya lebih paham gitu ya. Nah apa yang menurut kamu akhirnya membuat kalau punya kamu itu bisa apa namanya lebih bagus dari mereka?
0: Oke, gitu. Yang pertama saya setuju punya kita yang punya dikerja itu lumayan bagus ya, tapi tidak mungkin kan juga yang lain itu sebenarnya bagus-bagus tau kak.
1: Apa
0: riset-riset nih riset mereka tuh lumayan gitu kan. Nah saya nggak bilang punya saya lebih bagus, tapi mungkin masih bisa diadu lah gitu ya, argumen gitu ya. Nah bagian apanya yang buat bagus, itu mungkin sistem kita itu bisa dengan mudah itu diaplikasiin ke kehidupan perkotaan gitu ya, urban environment gitu. Kan target kita urban environment gitu. Idenya apa sih sebenarnya kan belum tahu ya idenya apa. Jadi ide kita itu adalah 4 tahapan filtrasi, sistem kita namanya SHFS ya, Self Healing Filtration System. Jadi sistem filtrasi kita itu regenerasi sendiri tanpa harus, misalnya kan kalau kita punya filter nih, filter air gitu kan. Kalau misalnya airnya udah difilter kan numpuk toh, cairan-cairan atau sedimen-sedimennya kan numpuk kan kayak tanah dan lain-lain. Punya kita, sedimen tadi tuh didaur ulang oleh mikroba, oleh biocharcoal. Jadinya kita nggak perlu ganti ulang lagi alat-alat filtrasi tadi itu yang udah kita ditempatin di kota-kota gitu. Nah, jadinya punya kita itu masa pakainya itu dibanding tim-tim yang lain tuh gak boros gitu kak. Jadi kita paling perawatan itu 24 bulan sekali gitu. Dibanding tim yang lain tuh perlu 6 bulan sekali tuh harus perawatan alatnya gitu kan. Terus harus diuji lagi ini masih efektif gak nih untuk nyaring gitu kan. Nah punya kita udah pokoknya kita deliver sebagaimanapun, minim perawatan dan juga bisa regenerasi sendiri gitu. Jadi jurinya memperhatikan loh, bener ya ternyata kan mikroba itu bisa nguraikan sedimen-sedimen tertentu gitu ya. Kenapa nggak dipakai di alat filtrasi yang ada di zaman sekarang gitu kan cuman kayak cuman sabut apapun itu ya kalau udah numpuk terpaksa kita ganti gitu kan. Nah punya kita seperti itu.
1: Jadi intinya punya kamu atau penelitian kamu itu lebih masuk akal dan lebih bisa untuk diterapkan nantinya.
0: Iya, bener banget.
1: Oke, lebih gampang lah
0: lebih
1: ya.
0: Lebih gampang.
1: Oke, begitu teman perdua. Nanti kita lanjutin lagi deh barengan sama Rafli ya. Mungkin bisa lebih detail lagi untuk proses ketika kamu ikut ajang ini tuh udah ngelewatin tahap-tahap apa aja dan kesulitannya tuh di part apa mungkin sama tim kamu dan tantangannya apa aja, nanti kamu bisa cerita lagi ya buat teman-teman Pro 2 kalau misal mau

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Kita lanjutin lagi teman berdua, masih barengan sama Rafli. Masih semangat ya Rafli ya?
1: Masih dong.
0: Oke, jadi Rafli ini kan juga mahasiswa semester 7 gitu ya. Ini kamu buat ikut-ikutan kayak lomba-lomba kayak gini ini baru pertama kali apa sebelum-sebelumnya udah pernah Rafli?
1: Oke, sebelum-sebelumnya udah pernah, aku tuh start dari semester 2 tuh kak.
0: Semester 2, itu tuh udah pernah ikut lomba-lomba pertama kali itu atau sebelum-sebelumnya udah pernah juga?
1: Pertama kali, kalau yang bidang kayak gini, yang karya ilmiah itu pertama kali di semester 2 itu.
0: Oke, waktu itu pertama kali ikut apa? Apakah sama kayak ajang ini yang barusan kamu dapat gitu, kayak penelitian-penelitian atau beda lagi?
1: Kebetulan mirip-mirip ya. Kalau yang semester 2 itu aku boleh sebut
0: yang... Apa tuh? Ya boleh, boleh. Sebut aja.
1: Kemarin tuh aku bareng Kak Ais ya, yang nanti-nantinya mau kemari di tanggal 25. Nah, beliau yang pertama kali reach out aku untuk ngajakin lomba-lomba. Nah, dari situ aku mulai mandiri lah kan. Seringnya sih kelompok sekelompok sama Kak Ais gitu kan, kemana-mana. Terus setelah Kak Ais wisuda tamat, kan kita udah gak bisa lagi nih bareng gitu kan. Jadi ya udah, jadinya aku sendiri-sendiri gitu. Awalnya itu kita bahkan langsung ke Bali kak. Lomba karya ilmiah, kita bahkan malah jauh lagi, Kak Ais pendidikan bahasa Jerman, saya sastra Jerman, bahas lomba tentang pangan. Tuh,
0: pangan jauh ya?
1: Kan? Iya.
0: Agak gak linear ya? Iya emang gak linear sih, tapi kayaknya kamu memang suka tantangan yang, apa namanya, menurut kamu, wah ini mungkin sesuatu yang belum, gak biasa gitu ya. Akhirnya kamu suka yang kayak gitu-gitu berarti ya?
1: Sebenarnya bukan tantangan sih, kebetulan kalau memang kita di sastra Jerman dan juga untuk teman-teman yang lagi nobar, yang lagi di sastra Jerman atau PBJ, jangan takut untuk ikut lomba apapun itu ya. Walaupun tantangannya pasti besar ya kalau di luar bidang kita gitu kan. Tapi mau gimana lagi kak, di sastra Jerman ataupun PBJ, lombanya itu terbatas. Paling hanya beberapa univ aja yang ngadain lomba yang bisa ada Jerman-Jermanannya gitu. Selain itu ya pasti umum-umum gitu lombanya.
0: Gitu. Berarti semester 2 kamu udah pertama kali ikut lomba ajang gitu ya dan udah mulai suka gitu. Berarti ini udah yang keberapa berarti?
1: Ini kayaknya udah ada, aku kayaknya 6 sampai 7 kali deh.
0: 7 kali ya?
1: Iya.
0: Wih, berarti di kampus kamu sangat-sangat ini ya, produktif banget ya.
1: Aduh teman-teman nanti ketawa-ketawa nih kalau saya bilang produktif banget, sebenarnya enggak sih. Ada ya pasti yang lebih banyak outstanding tuh banyak gitu tapi mungkin saya hanya posisiin diri ya udah aktif gimana pun ada kesempatan saya coba gitu.
0: Berarti kamu kesibukanmu selain kuliah semester akhir ya, apalagi kesibukanmu sekarang?
1: Baru-baru ini aku tuh bareng Yayasan Sagacitas Indonesia, ya itu tadi karena UNESA kemarin itu ada apa ya, kita bilang kayak riset gitu ya, studi independen namanya. Nah, yang jadi mitra itu namanya Yayasan Indonesia yang ngembang-ngembangin proposalnya anak-anak studi independen gitu kan. Kebetulan aku diajak untuk kayak mentor-mentoring gitu. Nah sekarang paling lagi sibuk itu sih, bareng sama skripsian, terus ada mata kuliah juga gitu.
0: Masih ada matkul-matkul lainnya juga
1: masih
0: berarti ya?
1: Masih, aku ada 13 SKS kak.
0: Masih ada 13 SKS ya, sambil skripsi itu ya?
1: Sambil skripsi.
0: Wih. Itu yang 13 SKS berarti sebelumnya emang kamu gak ikut atau memang?
1: Ikut-ikut. Emang udah porsinya segini. Oh, itu gitu satu angkatan ya? Emang semuanya
0: 13. Kayaknya dulu skripsi ya, udah skripsi aja gitu, fokus. Gitu ya,
1: berat. Fokus skripsi ya? Semester depan kayaknya, udah semester gak ada mata kuliah apa-apa lagi.
0: Oh begitu-gitu. Berarti sekarang cuma store judul aja mungkin ya?
1: Udah, sampai bab 3 lagi.
0: Udah sampai bab 3. keren. Buat bagi waktunya gitu masih aman berarti Fli?
1: Jujur aku bagi waktu tuh nggak yang terlalu terorganisir, enggak. Tapi kalau lagi aku agak mudian sih, kalau emang pengen kerjain skripsi bareng temen sampai pagi kita skripsian tuh kak di kopi kenangan, sorry ya kalau nyebut, kadang-kadang di coffee shop gitu kan. Ya udah sampai pagi gitu kan skripsian gitu kan, walaupun banyak ngobrol ya. Tapi ya itulah tadi gimana caranya satu-satu ya tugas-tugas saya itu bisa saya kerjain walaupun ada yang bentrok sana bentrok sini. Gitu.
0: Daripada gak ngapa-ngapain daripada cuma nongkrong aja.
1: Bener-bener.
0: Dicicil-cicil juga ya, keren banget nih teman-teman berdua. Berarti masih aman lah untuk manajemen waktu itu, masih aman ya buat itu, buat itu kamu ikut lomba, abis itu urusan kuliah gitu ya, sama ikut organisasi tadi ya, sama yayasan atau kerjaan yayasan kamu tadi. Mungkin yang lainnya juga masih aman ya.
1: Masih.
0: Cuma buat nongkrong-nongkrong gitu masih ada waktu lah. Masih ada ya. Takutnya orang-orang kalau udah apa namanya kuliah semester akhir mau ikut lomba-lomba jadi nggak takut nanti nggak bisa bagi waktunya gitu, ternyata masih aman juga.
1: Masih.
0: Gitu. Ngomongin ajang yang baru aja diraih oleh Rafli tadi, mungkin bisa jelasin lagi lebih detail spesifik ya. Untuk di situ mungkin ada yang kelewat juga nih, Fli. Waktu sampai nunggu ke tahap kamu bisa menang itu sebenarnya prosesnya kamu ngapain aja sih waktu itu?
1: Oke. Jadi awal banget ya. Ya udah tadi kan di reach out sama teman aku William, terus aku ngajakin teman aku satu lagi namanya Adip. Nah, di tahap itu ya kita brainstorming dong. Okay. Ada dosen pembimbing ada dari Universitas Negeri Medan juga. Namanya Pak Wisnu. Jadi kita brainstorming bareng beliau karena kebetulan yang ada di bidangnya itu beliau gitu kan, ngasih tahu. Oh, kalau sekarang emerging kontaminan tuh ini, kalian harusnya ngembangin ide apa gitu tentang ini gitu. Setelah itu brainstorming, kita ngebentuk proposal dong pastinya, proposal ilmiah tadi. Nah, itu juga ya udah kita kerjain kan bareng-bareng walaupun banyakan Adip ya yang ngerjain ya. Nah, pada akhirnya ketika proposal selesai, submit dan juga nunggu pengumuman. Lalu presentasi. Presentasi itu kan harus nyiapin dari bentuk proposal ke dalam bentuk slide ya. Ya udah kita banyak yang gambar, terus banyak yang cocok-cocokin layout, buat skrip presentasi juga karena kan perlu ya untuk diarahin dari awal sampai akhir tuh ngalirnya gimana gitu, yang buat juri itu terkesan gitu kan, ngalir presentasinya itu lumayan bagus gitu. Ya udah pada akhirnya setelah presentasi, pengumuman, awarding, itulah selesai jadinya urutan lombanya gitu.
0: Gitu. Jadi nggak ada apa namanya something yang akhirnya kayak itu susah banget dilakuin gitu, ada nggak?
1: Kalau yang susah banget sebenarnya lebih ke ngumpulin tiga orang gitu tadi sih.
0: Karena jarak ya.
1: Aku di rumah sakit gitu kan, juga si Adip kuliah, William juga KKN kebetulan gitu kan, lagi sibuk-sibuknya. Ya udah kita sometimes kumpul, kadang ya di rumah sakit gitu kan, ada William yang di rumah sakit, terus aku juga. Kalau sudah keluar kemarin dari rumah sakit, presentasinya bahkan kami di coffee shop gitu kan, online ya lombanya ya. Terus presentasinya di coffee shop bareng, itu yang memorable banget, yaitu tadi ketika juri nanya kenapa yang di luar teknik lingkungan ikut lomba ini bahkan sampai final gitu jurinya. Sebenarnya juri udah cek-cek background sebenarnya, mereka cuman make sure aja nih jawabannya ngena nggak ya kalau misalnya ditanya background gitu kan. Terus ya udah kita kasih tahu jawaban kita yang tadi. Kalau misalnya kita peduli dan kita juga nggak cuman diem gitu kan terhadap pencemaran gitu kan. Jadi jurinya, wah ternyata ini jawaban yang saya cari gitu.
0: Oke, dapat lah ya jurinya.
1: Dapat.
0: Ya. Sedangkan ini adalah tentang lingkungan. Jurusan kamu apa berarti?
1: Sastra Jerman.
0: Sastra Jerman dan si William dan Adip.
1: Si William
0: Adip.
1: Teknik pembangunan, pendidikan teknik bangunan ya, pendidikan. Ya, Adip. Si Adip itu ilmu administrasi publik. Jauh banget ya.
0: Sangat semuanya. Tidak linier ya. Iya. Tapi bisa menang itu suatu hal yang sangat mencengangkan sebenarnya ya.
1: Nah, sebenarnya tuh aku punya kunci juga tau Kak, kalau misalnya tuh ikut lomba di luar linier itu. Hah? Ini juga Kak Ais yang ngasih tahu ya. Beliau mentor aku juga. Jadi, kalau misalnya kita enggak ada background ya, aku sering juga lomba business case gitu kan. Ngembangin proposal lomba untuk bisnis ke depan dan lain-lain. Caranya adalah ketika ditanya background, ya kita harus studi research dulu terhadap bidang itu, kita pahami. Walaupun nggak di background ini, kita kasih tahu, kita paham di background ini walaupun kita nggak punya study di situ gitu kan. Nah itu yang Kak Aisyah kasih tahu. Terus setelah itu buat pandangan yang ada di study kita. Misal saya di sastra Jerman gitu kan. Gimana caranya ada taste of sastra Jerman di dalam karya saya tadi itu.
0: Tetap mencantumkan jurusan kamu.
1: Enggak ada jurusan, tapi kayak ada bumbu-bumbu lah sedikit seperti kayak Adip itu kan ilmu administrasi publik, ada bahas tata kelola juga tuh di
0: baik, gitu.
1: Jadinya juri impress. Oh, ternyata jurusan mereka enggak sia-sia. Ada juga yang mereka tuangin sedikit walaupun
0: gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal kesulitan sebenarnya enggak ada ya. Kalau misal memang benar-benar kita udah proper dari awal dan niat banget buat ikut lomba gitu ya. Kalau pembagian tugas gitu yang paling jadi apa namanya yang ngelit di tim kamu siapa sih sebenarnya?
1: Yang ngelit banget tuh teman aku namanya Abdillah Adip Hidayat ya, itu yang diusu tadi. Dia yang memang apa ya, kita bilangnya yang lead-nya gitu, pokoknya yang ngatur ini, kamu bagian ini, kamu bagian itu gitu kan. Nah terus William itu bagian teknokan lah pokoknya dengan Pak Wisnu dan pihak lomba gitu ya, dia jadi ketua juga gitu kan. Nah kalau aku paling bagian buat gambar
0: kulinya lah ya mungkin ya lah ya.
1: Terus bagian presentasi tuh banyak aku yang ngomong gitu kan. Jadi teman-teman itu udah tahu sendiri, oh ini Rafli lumayan bisa nih nangkep gitu kan, apalagi pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya udah jadinya pas presentasi aku lebih show off, yang lain tuh udah fair, jadi semua nggak ada yang ngerasa.
0: Di belakang layar sudah all in juga.
1: Sudah kita peluk-pelukan, farewell, pokoknya, wah keinget okay. banget lah momen-momen
0: okay.
1: itu.
0: Oke, jadi ya, tugasnya udah masing-masing yeah. ya. Meskipun di presentasi si William sama Adib gak banyak ngomong, tapi di belakangnya juga kerjanya juga lebih
1: bener,
0: ekstra.
1: Benar.
0: Gitu ya, makanya waktu presentasi kamu yang punya jago public speaking mungkin
1: yeah.
0: akhirnya lebih dibanyakinnya di presentasi. Yeah, gitu.
1: Bisa dibilang seperti itu.
0: Kalau di presentasi ada gak dari jurinya yang itu ngebikin kamu akhirnya kayak wah gimana ya jawabnya ya okay. kesusahan gitu ada gak? Momen kayak gitu.
1: Mungkin jurinya lebih nanya ke ya kayak sebenarnya Kak Fajan tadi udah nanya apa bedanya sih ide kamu ini dengan ide-ide yang sudah ada
0: tim lain ya okay,
1: bukan tim
0: okay.
1: lain sih apa sudah tuh? Ada oh, gitu okay, yang okay. sudah ada dulu-dulunya okay, gitu
0: okay,
1: okay. Di situ kita mungkin jelasin beberapa bahkan juri itu minta evidence gitu kan kalau pakai mikroba apa nama bakterinya gitu
0: oh,
1: kan itu benar-benar
0: ya?
1: Kita tuh sebenarnya nggak
0: hafal sampai ke situ
1: kita
0: ya?
1: Nggak hafal nggak sampai ke situ
0: okay, okay.
1: aku duduk di sini William Adib di samping-samping aku langsung tak bisiin tulisin nama bakterinya ke aku nanti aku bilangin ke jurinya mereka langsung gercep gitu kan cep kasih ke aku langsung aku sampein ke jurinya ternyata jurinya oh benar gitu ya ada sebenarnya itu udah ada di karya tulis kita udah ada oh, tapi cuman aku kan lupa ya nggak okay, inget okay. juga gitu.
0: Berarti kukira si Adib sama William memang tahu tapi udah ada materinya memang.
1: Udah, ya? Kita okay. buat skrip, udah ada kita persiapin oh, iya. kemungkinan frequently asked question, kemungkinan okay. juri mau nanya apa, kita udah predict awalnya. Itu taktik oh. lomba seperti itu biasanya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Juri mau tanya apa ya kira-kira? Oh, background. Kita
0: oh,
1: siapin
0: bisa,
1: dulu.
0: Oh, bisa ya berarti ya.
1: Gitu.
0: Gitu. Jadi disiapin pasti juri kalau nanya ini nanya ini.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau misal nanyanya yang benar-benar munculnya enggak ada di
1: itu yang tadi. Yang gak kita siapin itu ya, siapin jurinya itu. Nanya, apa nama mikrobanya kalau memang beneran gini gitu. Wih, ini belum kita siapin nih.
0: Pada itu belum kamu siapin, akhirnya dapat jawabannya kamu dari?
1: Aku bilang ke jurinya, wait a minute gitu kan, sebentar. Okay. Saya punya jawabannya, tapi kebetulan nama bakterinya karena kita bukan orang biologi gitu okay, ya. Okay, jadi kita gak hafal okay, persisnya.
0: Make sense, okay.
1: Kita bilang kita gak hafal persisnya.
0: Okay.
1: Saya butuh nama persisnya sebentar.
0: Okay.
1: Ketika dikasih tahu teman saya tadi, ini nama persis, saya sebutin gitu kan bakterinya. Oh baru, oh oke okay, gitu.
0: Oke okay, oke, okay. Nah itu yang ngasih nama bakterinya sempat browsing atau
1: gimana? Enggak, tinggal lihat proposal kita tuh udah cantumin
0: udah
1: gitu
0: ada,
1: kan? Udah
0: gitu.
1: Ada,
0: kebetulan udah ada gitu ya. Wih, kalau misal gak ada berarti ya apa dong, gak bisa jawab.
1: Itu berarti bohong dong, berarti kita gak real berarti okay, karya okay, idenya okay, gitu.
0: Oke okay, baiklah, isi. Jadi waktu presentasi berapa menit waktu itu?
1: Kita presentasi itu around 8 menit, terus ada waktu 5 menit itu tanya jawab dari juri okay. gitu.
0: Oke, berarti kalau di total
1: ada 13 gitu lah. Sama iya, 2 okay, menit preparation iya. juga kan.
0: 15 siapin. Menitan lah.
1: Iya 15 menitan benar.
0: Sekitar segitu ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Kalau yang lain-lain juga sama ya?
1: Sama.
0: Ya? 15 menitan ya. Yes. Ada yang sampai lama gitu karena ditanya-tanya gak
1: dipotong,
0: bisa jawab
1: kak,
0: gitu.
1: Langsung.
0: Yang dipotong apanya tuh?
1: Kalau misal kita presentasi lama ya ngomongnya ya. Karena kalau kita biasa lomba-lomba yang ada presentasi gitu, kita harus nge-rap banget ngomongnya. Kayak sekarang nih mungkin kebiasaan ya.
0: Okay,
1: ngomong okay. harus cepet.
0: Okay.
1: Karena kita dikejar sama waktu, dikejar juga sama materi harus kita sampein semua. Gak okay. boleh ada yang kelewat gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya udah kita bagi segmen. Tiap sesi kamu misalnya, Abdillah yang ngomong gitu kan. Kamu saya kasih waktu cuma 3 menit ya.
0: Okay.
1: Kalau lebih dari itu tolong di-skip gantian aku yang ngomong. Kita gitu biasanya.
0: Oke. Okay. Di presentasi juga ada pembagiannya juga bahkan
1: iya
0: ya?
1: Dibagi kak gitu.
0: Oke, pressure-nya banyak kita ternyata ya. Gitu masih bisa fokus ya berarti?
1: Masih, cuman kebetulan kita ke distract panas ya karena lagi panas banget. Kita kebetulan lagi nongkrong di lantai 2, kebetulan tuh gak ada asbes ya cuman langsung seng gitu. Kita sambil okay. ya udah sambil kipas-kipasan gitu pas lagi ngomong sambil kipas-kipasan gitu kan.
0: Ui.
1: Saking panasnya.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa berarti?
1: Buat... Kita udah preparation dari pagi. Sebelum kita lomba itu kalau gak salah ya presentasi mulai itu jam satuan gitu ya, 13-an okay. gitu. Okay. Kita tuh dari jam 10 okay. udah di situ make sure apa yang belum gitu okay. kan. Ya udah sambil ngopi, makan gitu kan. Baru itu selesai itu baru presentasi.
0: Okay.
1: Foto-foto ya kan. Abis itu langsung pulang.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti kalau overall dari semua proses hambatannya kayaknya nggak banyak ya?
1: Nggak terlalu sih.
0: Nggak terlalu ya.
1: Awalnya, paling awalnya kita nggak mau berharap sama ini.
0: Oke, okay, nggak berharap menang bahkan ya?
1: Bahkan nggak masuk final aja, kok bisa gitu? Kok bisa gitu kan? Ya udah lanjutin lah, mumpung terpilih nggak enak kan kalau kita nolak untuk
0: okay.
1: masa nggak presentasi sombong banget gitu kan? Ya udah presentasi, lah mana menang gitu? Itu kita kayak. Guys, kita menang guys gitu. Ih, yang benar. Coba aku dengar siarannya gitu. Ih, benar loh tim kita, nama tim kita itu Teens Go Green gitu kan.
0: Apa?
1: Teens Go Green.
0: Teens Go Green. Siapa yang ngasih nama itu?
1: Itu yang ngasih nama Pak Wisnu tadi.
0: Oke. Okay.
1: Itu saya komplain, "Pak, kita kan udah bukan teens ya, Pak. Kita udah 20 gitu kan."
0: Iya, iya,
1: iya. Ya enggak apa-apa, Mas, gak karena apa. Kalian kan masih jiwa-jiwa muda katanya gitu.
0: Looks-nya masih muda
1: gitu ya. Ya udah. Pada saat itu, "Wih, benar menang."
0: Oke. Okay.
1: gitu.
0: Oke. Okay. Yang paling berasa sebenarnya apa waktu prosesnya? Mungkin
1: yang
0: atau
1: paling
0: berat adalah ketika pas kamu sakit itu, yang paling terasa atau ada hal lain sebenarnya?
1: Lebih ke sebenarnya kita mau kumpul sama Pak Wisnu kan untuk ngambil sampling dan lain-lain, jadinya kita sendirian gitu kan. Okay, okay. Karena juga beliau dosen kan, pasti lebih sibuk daripada kita-kita gitu kan. Ya udah, sibukannya itu paling sekedar nyiapin presentasi itu lumayan lama. Terus pas presentasi nyiapin pertanyaan, tanya jawab tuh deg-degan banget ya. Sampai kita semua hening, gak boleh ada yang gerak, ngomong, distract segala macem. Ya udah, paling kesulitan yang lumayan besar sih di situ, gak yang gimana-gimana.
0: Oke, yang lainnya overall aman ya.
1: Aman sih,
0: oke deh. Nanti kita lanjutin lagi teman pro 2 ya di segmen 3 atau segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, keep setuju terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: FM. Karena udah 5 menit lagi masuk jam 5 sore, teman berdua ini kayaknya udah harus udahan gitu ya. Karena waktunya cuma sejam, sebenarnya masih banyak yang pengen tanya-tanya lagi bareng sama Rafli. Tapi waktu menarik paksa gitu Cie. Mungkin di lain kesempatan nanti bisa ketemu lagi deh barengan sama Rafli dan juga mungkin teman-teman yang lain punya prestasi keren seperti Rafli. Dan sebelum mudahan nih Rafli, mungkin boleh kasih bagi tips ya, cara buat teman perdua yang mungkin juga baru lulus SMA mungkin, atau mungkin mulai pingin ikut dunia perlombaan gitu kayak kamu. Tipsnya kayak gimana sih dari seorang Rafli, dan mungkin juga sekaligus boleh kasih closing statement-nya Rafli, silakan.
1: Oke, nah Kak Fauzan, ini pertanyaan yang aku tunggu-tunggu banget sebenarnya ya. Untuk teman-teman, bahkan aku sering ditanya-tanya gitu. Baik, kan sama anak-anak Sasjer ataupun prodi lain gitu ya di UNESA. Gimana sih caranya ikut lomba gitu kan? Atau kalau udah daftar itu harus gimana gitu kan? Aku harus mulai dari mana gitu? Sebenarnya teman produa ataupun teman-teman aku di luar sana, untuk lomba yang pertama teman-teman itu niat ya, daftar. Okay. Ketika sudah, ya itu kan biasanya ada guidebook, gampang, udah diarahin biasanya tuh sama panitia gitu ya. Okay. Guidebook harus buat proposal minimal terdiri dari berapa kata segala macem, itu harus udah dikerjain dalam waktu sekian, udah kita tinggal ngikutin sebenarnya. Nah sebenarnya yang membuat challenge itu ketika udah lolos gimana Kak, misalnya udah harus presentasi gimana gitu kan. Nah ketika itu baru teman-teman wajib namanya latihan ngomong, latihan deliver your idea, how your idea fit ke ide atau ke tema yang lomba itu tuju gitu. Itu tipsnya sih. Jadi ide teman-teman harus linear sama temanya, nggak boleh beda gitu. Nah dan juga kalau kita tanya-tanya ya, kalau misalnya saya pengen tapi nggak ada yang ngajak gitu kan, Rafli kan enak tuh ada yang ngajak gitu kan, Kak Aisyah awalnya ngajak. Gak apa-apa teman-teman, mulai sendiri juga gak apa-apa. Lomba banyak, apapun itu. Teman-teman, kalau berbakat non-akademik seperti misalnya debat, ataupun nari, pageant, dan lain-lain, silahkan ikut aja langsung. Karena menang gak menang, yang penting kita udah pernah selangkah melewati diri kita di masa lalu yang belum pernah sama sekali gitu kan. Nah untuk teman saya juga, Adip ya, di awal dia tuh gak mau banget diajakin. Sampai ketika kita motoran berdua ya di bensin SPBU gitu kan, dia bahkan udah aku mundur aja ya, aku gak usah ikut Laraf gitu, aku gak pernah lu, ntar aku jadi beban gitu kan, gitu-gitu. Aku yakinin, enggak gitu kan, emang ini pertama kali gitu kan, wajar kita worry dan segala macem, tenang kan ada aku bilang gitu kan. Kan ada aku kasih tahu udah gimana caranya gitu, gak usah khawatir gitu kan. Nah tapi kalau misalnya aku nanti gak ngebantu kalian gimana, nyatanya dia paling banyak yang ngerjain lomba gitu kan. Nah jadi teman-teman, teman produa khususnya kalau punya worry yang serupa gitu ya, kadang terlalu underestimate diri sendiri, teman-teman harus lihat gitu ya, teman-teman itu bisa bantu di bagian apa. Jadi gak harus Rafli ngomongnya bisa ya gitu, jago udah nge-carry tim di depan hadapan juri. Lah lihat dirimu, dirimu itu udah nge-carry proposalnya dan segala macam, kamu juga punya peran yang lebih gitu kan. Itu adalah spesialnya orang masing-masing. Jadi kalau kita lomba cari kita bisa kemana, kita pengen apa. Jujur kalau saya lomba karya ilmiah, saya tuh gak jago banget nulis, sebenarnya gak jago gitu kan. Bisa tapi gak terlalu jago. Kebanyakan yang handle itu teman-teman tim yang lain gitu kan. Jagonya apa ya, presentasi itu tadi gitu. Nah pada akhirnya ya udah bentukan timnya itu menjadi klop sempurna, karena ada yang bekerja di bagian tulis-menulis,
0: saling
1: ada
0: melengkapi
1: yang
0: ya?
1: Saling melengkapi gitu.
0: Begitu. Baik. Ada lagi yang mau ditambahkan?
1: Dan juga untuk teman produa misalnya yang punya pengalaman serupa lomba tapi kok kayaknya bukan di bidang saya gitu ya. Nah, ini mungkin sekedar saran dari saya atau tips dari saya. Yang pertama tadi enggak apa-apa teman-teman tambahin bumbu-bumbu background program yang teman-teman jalani sekarang, misalnya lagi kuliah di ilmu komunikasi tapi lombanya pencemaran lingkungan, ya gimana caranya buat misalnya kayak pemasaran di media, kan pasti ada keterhubungannya seperti itu. Mau semultidisipliner apapun itu, lomba itu bisa sangat beragam idenya yang bakal terkait juga ke program teman masing-masing, maksudnya ke studi teman-teman masing-masing. Nah terus juga jangan takut di underestimate sama orang-orang ataupun sama peserta yang lain lah. Baik. Gitu, dikucilin lah segala macam, jangan takut. Kita harus katakan kita memang bukan, kita akui gentle, kita memang bukan di studi yang selinear gitu. Tapi kenapa pada akhirnya kita mau maju gitu? Ya karena ada tadi keterkaitan, misalnya pedulilah gitu, atau memang karena background kita lah, atau memang punya masalah yang serupa di lingkungan sekitar, seperti itu sih. Gitu, untuk closing statement kali ya.
0: Baik, baik.
1: Oke. Nah, untuk teman-teman aku, keluarga aku juga, ayah, ibu, terus untuk teman-teman aku yang di Medan, teman-teman aku yang di Surabaya yang lagi nobar dan lain-lain, sebenarnya aku tuh bukan orang yang sering banget ikut lomba atau berprestasi banget, sebenarnya enggak. Masih banyak teman-teman aku di luar sana gitu kan yang sangat-sangat bagus. Tapi mungkin dari hadirnya aku itu membuat teman-teman bisa tergerak. Bagaimana caranya aku juga sering mengajak teman-teman aku ikut lomba. Ayo ikut, kayak misalnya ada JJ temannya Rosa juga. Ayo J, ikut bareng aku lomba gitu kan. Ayo yang lain ikut bareng lomba. Biar nantinya teman-teman ngerasain, oh kuliah itu bukan sekedar belajar. Kita juga di sini berkompetisi, kita juga di sini riset, kita juga di sini saling apa ya? Kalau dibilang kalau lagi lomba debat itu saling mengkoreksi gitu ya. Aduh ini kurang bagus di sini gitu kan. Kita juga butuh koreksi dari orang. Kalau misalnya diri kita terlalu apa ya? Meng-underestimate kadang gitu. Enggak kok kamu bisa gini gitu sih. Itu sih dari saya, tetap semangat teman Pro 2. Nanti kan segmen selanjutnya.
0: Oke, okay, thank you ya buat Raflu udah mau mampir di Pro 2 FM. Mudah-mudahan bisa menginspirasi anak muda yang saat ini lagi dengerin siaran kita. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana karena ini masih bakal temen kamu di sore ceria sama dengan jam 7 sore nanti. Jadi keep setun terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

teman Rodua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: kayak gini.
1: Kita buat menyerang
0: yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik
0: galau sama nangis-nangis atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Oke, teman berdua. Kali ini Jen bakal puterin satu lagu dari teman berdua udah request ya, tapi sebelum itu Jen kasih satu informasi buat kamu ngomongin soal dunia perfilman sih. Kali ini ada alasan Michael Fassbender yang mau jadi Alien di Hope Na Hong Jin, teman berdua. Jadi ini dia belak-belakan gitu ya soal alasan mau ngambil peran sebagai alien dalam film Skill V Korea garapan sutradara dari Na Hong Jin Hope, dan ya ini berseluruh gitu keterlibatan tak lepas dari pengaruh sang istri yaitu Alita Vikander. Jadi pasangan resmi istri suami istri ini terlibat, sama-sama terlibat dan muncul sebagai alien dalam film terbaru garapan sutradara yang membuat The Wailing, The Yellow Sea and The Cursor tersebut, teman-teman produser. Kemudian saat menghadiri sebuah official film Chinese 2026, Fassbender ini mengungkapkan Vikander ini lebih dulu gitu ya menyetujui tawaran dari Na Hong Ji usai jatuh cinta pada industri film Korea gitu. Setelah pada saat menyintai film Korea Selatan sejak menghadiri festival film Busan beberapa tahun lalu, teman produser.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah, itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tema baru dua, karena udah macam tujuh jam, sampai sini aja buat teman-teman di seri-seri ya, karena bentar lagi kita bakal geser ke MLC alias Music Live Chat barengan sama teman-teman Perdu Jakarta. Thanks yang udah gabungan, dan ketemu lagi bersamanya di esok hari di jam berapa, ditungguin aja. Yang jelas keep stay tune aja terus di Perdu FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: 2. Well, itu dia info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026, gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman-teman Rodo di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman-teman Rodo. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hadad.
2: Yuhu.
1: Asik. Halo, apa kabar Kak?
2: Kabar semakin baik.
1: Asik, bener. Harus semakin
2: doa
1: baik
2: dong.
1: Ya.
2: Harus
1: bener,
2: dong. Bener. Jadi bener. Yang dengerin pun juga nular ya.
1: Ah, bener. Kata Andri sehat.
2: Sehat.
1: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
2: Oh, enggak dong.
1: Enggak ya?
2: Itu doa dong.
1: Oh benar.
2: Benar. Tergantung.
1: Oh tergantung nanya. Ya.
2: Kalau dia kata nanti sehat.
1: Sehat.
2: Rezekinya banyak.
1: Banyak.
2: Bukan doa jadinya.
1: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hadad 82 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
2: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari ini.
1: Oh ya bener.
2: Tersampaikan kan.
1: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
2: Banyak terjadi, kebolak-balik.
1: Bener.
2: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
1: bener.
2: Begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
1: Aduh.
2: Kenapa kayak, jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
1: Oke, okay, okay.
2: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
1: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti?
2: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya, pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
1: Benar.
2: Kok orang ngebut semua sih gitu.
1: Yes.
2: Kok kenceng banget sih.
1: Pada
2: gitu.
1: Nafas gak sih orang-orang
2: gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
1: Oke. Tapi pada titik kapan lu akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
2: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
1: Oh oke.
2: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar. Oh apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
1: Oke.
2: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
1: Benar.
2: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
1: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
2: Ya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih, rasa syukur lah pasti harus.
1: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
2: Waduh,
1: gitu kan. Gak ada berhentinya.
2: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
1: Betul.
2: Pengen punya pesawat bisa sukses gitu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
1: Betul.
2: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
1: Oke.
2: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
1: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
2: Haruslah.
1: Harus ya.
2: Haruslah. Ya.
1: Benar.
2: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 ya yes, oke.
1: Okay. Wajar ya.
2: Wajar dong.
1: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
2: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
1: Setelah solo.
2: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hadad. Nah, itu berarti single kelima.
1: Single kelima ya.
2: Betul. Yang pertama ya tidak yes. Ketika aku keluar dari band.
1: Betul.
2: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, "Kamu tuh ya kok enggak bikinin aku lagu lagi sih?" Terus aku bilang kan gitu, "Lah kalau nelayan udah dapat ikan ya enggak kasih umpan lah."
1: Iya benar. Dikasih umat terus ya.
2: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
1: Oke. Okay.
2: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh,
1: okay.
2: Orang terenakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
1: Oh wow, oke okay, oke.
2: Terus okay. Berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
1: Oke. Okay. Berarti dari 6, 7?
2: 6 ya? 5 berarti.
1: 5 ya berarti 5. Ya. 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
2: Dari 5 itu? Mm-mm. Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih, ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
1: okay.
2: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
1: Oh iya iya iya, I know.
2: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi, pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak.
1: Mm-hmm.
2: Dan itu berat banget.
1: Yes.
2: Itu berat banget. Jadi memang, terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu, itu juga berat banget karena oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Oke. Oke oke.
2: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
1: Oke. Okay.
2: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
1: Oke. Okay.
2: Mereka korban yang mau berbenah.
1: Oke. Okay.
2: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
1: Nah, itu dia.
2: Nah, dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
1: Oke, langsung jadi ref tuh.
2: Langsung jadi
1: di
2: ref.
1: Mobil itu.
2: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
1: Oke.
2: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
1: Oke. Okay. Gitu. Wow, cukup lama juga tuh.
2: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Itu yang lama.
1: Iya, iya, iya.
2: Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
1: Betul.
2: Kan
1: betul.
2: Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
2: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, bener sih.
2: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya bener.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
2: Yo.
1: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
2: Kayak pelajaran.
1: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
2: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
1: Okay.
2: Padahal kenyataannya enggak begitu.
1: Oh, I see.
2: Iya dong.
1: Yeah.
2: Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
1: Benar.
2: Makanya
1: benar.
2: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
1: Mm-mm.
2: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
1: Betul.
2: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi, satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah,
1: betul.
2: Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
1: Okay.
2: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
1: Okay.
2: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya. Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai. Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
1: Benar.
2: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
1: Yes.
2: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayak. Aduh, udah lemah.
1: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu maksudnya, oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
2: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis. Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out. Sold out tiketnya, nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ. Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon, saya dulu bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan. Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah di situ kayak ya betapa pedihnya gitu, seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk kayak, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
1: Betul.
2: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
1: Betul, betul.
2: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
1: Benar, benar.
2: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
1: Oke.
2: Jadi gitu. "Dong, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
1: Oke.
2: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
1: Yes.
2: Jadi saya gak mau ngitung dan gak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
1: Bener,
2: jadi
1: bener,
2: jadi
1: bener.
2: It's okay, gak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi gak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, kalau kita gak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok gitu.
1: Wow, wow, oke, oke. Bener-bener, di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
2: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek terus.
1: Ternyata nyalek. Astaga, bener.
2: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
1: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenarnya kayak ya udah jalanin aja gitu.
2: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
1: Bener.
2: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
1: Oke.
2: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
1: Betul.
2: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
1: Betul.
2: Google Maps kan perlu kan? Gitu yes. Aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana gitu.
1: Benar.
2: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih oh ke sana, oh ke sini gitu.
1: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
2: Betul.
1: Iya kan? Iya. Masih salah arah
2: mesti
1: gitu ya.
2: Mesti update iOS lagi mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
1: Loh, aduh, loh. Kok harus upgrade gadget?
2: Makanya beli di.
1: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
2: Cuci toren.
1: Aduh.
2: Terus sedot WC.
1: Semua dilakuin ya.
2: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Oh, aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
1: Oke.
2: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
1: Betul.
2: Biaya kesehatan anak itu idealis.
1: Betul.
2: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
1: Betul.
2: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda gitu.
1: Bener.
2: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
1: Oke.
2: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasamalah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
1: Oke.
2: Itu Cinta Korea Indonesia.
1: Oke. Wow, berarti emang
2: ya berhubungan sama orang-orang Korea.
1: Apakah STI termasuk?
2: Betul.
1: Oh iya.
2: Beneran.
1: Oh iya beneran.
2: Beneran.
1: Oh wow.
2: Jadi, waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu foundernya.
1: Oke.
2: Jadi kita bikin minuman, minuman yang didatengin dari Korea.
1: Oke.
2: Betul dari sini.
1: Oh, jadi dia salah foundernya ya?
2: Foundernya beliau, ada dua orang.
1: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
2: Sangat seru banget.
1: Oke.
2: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
1: Asik.
2: Golfnya jago.
1: Waduh.
2: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
1: Benar, orang
2: Korea-Korea Korea gitu kan lucu kan bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
1: Benar.
2: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
1: Iya, bener,
2: itu
1: bener,
2: aura
1: bener.
2: Itu tuh gak bisa dibohongin.
1: Bener sih.
2: Energi itu gak bisa dibohongin.
1: Yes, itu dia.
2: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, ketahuan.
1: Oke.
2: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
1: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
2: Beliau
1: seperti itu ya. Wow. Alright.
2: Telepon.
1: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
2: Gencana.
1: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
3: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
2: Iya bener, apa aja jadi bahasan kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya, bener Lara.
3: Namanya.
2: Ada dari Lara. Udah.
3: Indah banget namanya.
2: Bener.
3: Lara Croft bukan?
2: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
3: Aduh, berapa kilo?
2: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
3: Sampai jadi ya.
2: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
3: Nah, itu dia ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
2: Asik.
3: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
2: Betul,
3: masih
2: betul,
3: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
2: Yes.
3: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau enggak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
2: Bener lagi.
3: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
2: Bener.
3: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
2: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
3: Waduh.
2: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu?
3: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
2: Betul.
3: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
2: Betul.
3: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya.
2: Yes.
3: Tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada.
2: Ya.
3: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
2: Yes.
3: Kayak gamers, kayak betul, apa? Betul, boleh enggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
2: Benar.
3: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
2: Benar.
3: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga, enggak, jangan. Benar, nanti, nanti.
2: Kok iseng.
3: Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
2: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
2: Benar.
3: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
2: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu. Ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
3: Biar enggak beban.
2: Benar.
3: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
2: Yes, itu dia ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
3: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
2: Betul.
3: Habis ini nama Dewi Yunani kayaknya.
2: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih gitu. Ini
3: kolaborasi ya?
2: Mm-mm.
3: Saya suka Tulus.
2: Wow,
3: saya seneng Eat Gitaf.
2: Oh wow, oke.
3: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
2: Benar-benar.
3: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
2: Oke.
3: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
2: Benar.
3: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
2: Yes,
3: gitu. Misterius, betul. Sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
2: Betul. Oke, okay. Berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang gitu.
3: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
2: Gokil emang sih.
3: Gokil. Apa, Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
2: Pastinya dong, istrinya.
3: Yang ketiga budget kayaknya.
2: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
3: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, aku ketawa.
2: Tadi di klip ya.
3: Gimana?
2: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
3: Oke. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
2: Yes.
3: Sama orang-orang yang seharusnya. Jadi kalau kita ngitungnya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
2: Yeah.
3: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
2: Yes.
3: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contohnya, saya dulu korban bully.
2: Oke.
3: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
2: Oke.
3: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
2: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi ke depannya.
3: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
2: Alright, itu dia ya. Okay, ngomongin soal matematika ya, ini kan kalau matematika Tuhan ya kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
3: Sempoa
2: kan.
3: Mungkin.
2: Gini. Masih pada tahu nggak sih sekarang tuh?
3: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Ada brand matematika.
2: Udah. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
3: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
2: Bener.
3: Lagu ini cuman pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
2: Oke, oke.
3: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
2: Yeah, benar-benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
3: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
2: Oke.
3: Okay. Jadi YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di.
2: Ditonton ya.
3: Ditonton lah.
2: Di like, subscribe,
3: komen. ceritain gitu.
2: Betul.
3: Sudah ada di semua platform, udah ada.
2: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
3: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
2: Betul.
3: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
2: Wow.
3: Panas. Pegel semua badan.
2: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
3: Mateng.
2: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
3: Jelas.
2: Alright, terima kasih Mas Arda.
3: Lu sudah selesai?
2: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
3: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
2: Waduh, yaudah nanti kita pura-pura siaran dari jam 12 ya.
3: Iya, saya janji gitu ya.
2: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
3: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
2: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan
3: Arda Hatna di sini.
2: Alright, bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
0: Pengen buka usaha, tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2. Kali ini CJNT yang akan nemenin malam hari kamu di hari Selasa ini ya. Kita slowin aja deh sambil denger lagu-lagu enak, oke? Okay?

0: dikit-dikit anak skena. Ini itu skena. Skena, skena, skena. Terus, apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.
1: Pro 2 FM.

Mungkin sekarang teman Pro 2 lagi apa ya, ancang-ancang gitu ya, untuk menghabiskan waktu mungkin libur-liburan nanti, atau mungkin ngambil-ngambil cuti gitu kan ya, untuk mendaki. Walaupun beberapa gunung ada beberapa yang ditutup karena aktivitas vulkanik ya, tapi banyak juga yang masih dibuka gitu, karena ya nggak masalah gitu, tidak membahayakan. Nah kalau misalnya memang pengen mendaki, ini kalau misalnya pengen mendaki bareng komunitas, ini bisa banget. Biar apa? Biar tetap aman dan juga kompak ya guys ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu mendaki gunung barengan sama komunitas yang nawarin pengalaman yang jauh lebih nyenengin, lebih outstanding kali ya. Soalnya teman produk bisa saling dukung, berbagi pengetahuan, terus jaga satu sama lain, dan perjalanan mendaki di dalam kelompok ini perlu koordinasi yang baik agar setiap anggota tetap merasa aman dan bisa nikmatin proses pendakian tanpa hambatan. Hal-hal yang bisa dilakuin apa aja abis ini ya, kita dengerin bareng suara dulu, tetap di Pro FM, teman terbaik kamu.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI

ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu berniat gabung komunitas, ini kalau misalnya mau berangkat mendaki, ini tetapin aturan dasar sebelum mendaki ya. Jadi sebelum perjalanan dimulai, ini bagus banget buat newbie sih. Penting untuk menyepakati terlebih dahulu aturan dasar kayak kecepatan perjalanan, waktunya, istirahatnya, sampai pembagian tugas, agar seluruh anggota tuh punya ritme yang seiring sejalan. Cielah. Dan aturan ini akan ngebantu untuk mengurangi kesalahpahaman dan mastiin semua orang tahu apa yang memang harus dilakukan dalam berbagai situasi ya. Dan dengan adanya pedoman awal, ini kelompok pun bisa berjalan lebih teratur karena setiap orang mampu memahami tanggung jawabnya dan nggak bergerak acak gitu ya. Nanti bisa kacau kalau udah bergerak acak. Dan ini bikin perjalanan lebih aman, terutama ketika kondisi cuaca berubah atau jalur pendakian yang semakin menantang. Terus juga jangan sampai dilupain komunikasi kondisi fisik secara jujur dan terbuka ya. Jadi emang setiap orang kan punya kondisi fisik yang beda-beda. Ada yang mungkin kelelahan, lagi sakit, atau barusan recovery, atau apa. Jadi ketidaknyamanan bisa ngebantu kelompok dalam menentuin kapan waktu untuk berhenti dan memperlambat langkah. Gitu, teman Pro 2. Jadi harus dimanfaatin ya, maksudnya komunitasnya tuh dimanfaatin, jangan dicuekin. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang sekiranya orang lain harus tahu, itu di-florin aja biar sama-sama enaknya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Prodia dari Surabaya, teman Pro 2 mengatur formasi jalan, kayak nempatin anggota berpengalaman di depan, formasi gitu ya, terus belakang juga. Ini bisa ngebantu kelompok untuk bergerak lebih terkontrol dan responsif kalau misalnya ada apa-apa gitu kan. Kasarnya tuh yang lebih berpengalaman, yang pengalamannya lebih banyak, terus yang ngerti medan dalam tanda petik, itu perlu ditempatkan di tempat-tempat tertentu gitu ya. Formasi ini memungkinkan pemimpin jalur untuk mengatur ritme guys, sementara penyapu grup mastiin gak ada yang tertinggal jauh di belakang banget gitu, mastiin semuanya naik gitu ya. Dan formasi yang jelas, maka kelompok bisa menghindari potensi kekacauan yang sering muncul ketika harus melewati jalur sempit atau menanjak, sehingga pendakian pun akan lebih tertib. Selain itu komunikasi antar posisi pun jadi lebih efektif karena setiap orang dalam kelompok saling melengkapi satu sama lain.

0: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

Oke teman berdua, udah mau jam 9. Habis ini geser ke cerita penutup hari ya. Aja udah siapin topik yang kece abis deh pokoknya. Jadi tetap di sini aja di Prude FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Perudu masih di Perudu FM, RR Surabaya. Kira-kira kalau misalnya kamu lagi marah, lagi emosi, jiwa, raga, itu ini gak sih teman Perudu, redanya tuh kalau apa, titik-titik-titik gitu ya. Kalau aja biasanya reda kalau misalnya orangnya pertama, ada macam-macam sih. Pertama kayaknya orangnya tahu kalau dia salah dan minta maaf, itu bakalan reda gitu. Atau kalau enggak juga kalau orangnya enggak tahu diri. Itu cukup, yaudah deh chill out sendiri gitu dengan berbagai macam cara, kayak misalnya makan lah, atau mungkin mengonsumsi kayak misalnya makanan konsumsian yang enak, kayak misalnya coklat, es krim dan lain sebagainya gitu-gitu. Atau kalau enggak ya doing something we like gitu lah ya, melakukan suatu hal yang kita suka, kayak misalnya suka nonton ya nonton, suka ngegame ngegame gitu-gitu teman berdua. Kalau kamu sendiri kira-kira kayak gimana, kamu emosinya bakal reda kalau titik-titik-titik, gabungan sama aja di cerita penutup hari. Tapi kalau misalnya kamu punya sesuatu hal yang mungkin gak ada hubungannya sama topik, boleh banget curcol curhat, boleh. Oke, ditungguin.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dewson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Sajikan ide-ide yang inovatif dan manfaatkan teknologi untuk mendukung argumenmu. Selalu siap untuk beradaptasi. Dunia terus berubah dan generasi muda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon.

itu, Davidson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

0: Oke, teman berdua, Eca baca ini udah ikutan gabungan nih kali ini. Ada siapa aja? Ada In Blue katanya, orang tersebut yang inisiatif ngajak ngomong atau minta maaf. Oke, kalau dari Dewi Kurnia katanya bakalan reda marahku kalau misalnya duduk. Oke, baiklah. Lunarville, thank you. Terus juga ada beberapa ini sebentar. Ada Legend Safel. Kalau Legend Safel sih katanya aku bakalan reda kalau misalnya keluar. Kalau misalnya berantemnya di rumah ya keluar rumah. Kalau misalnya berantemnya di kantor ya keluar kantor gitu. Menghindari si pemicu permasalahan kali ya maksudnya. Oke oke oke. Baiklah, kalau teman pro dua kira-kira apa marahmu akan reda kalau titik-titik-titik. Langsung ikutan gabungan sekarang juga.
1: Wis bengi rek, ojo bengongai. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di periode RRI Surabaya. Kali ini Aca pengen menyapa The Naps ya, yang katanya tuh dia emosinya bakalan reda kalau misalnya dipakai untuk tidur atau juga ditenangkan. Oke. Terus dia icon thank you, terus senja katanya dipeluk Kak. Oke. Ini Juana katanya makan. Oke, baiklah, baiklah, baiklah. Kalau teman berdua kira-kira apa? Makannya tuh ini ya, makannya harus sesuai ya. Kalau misalnya makannya gak sesuai, nanti malah tambah emosi jiwa lagi. Iya deh, iya deh, iya deh. Kalau teman berdua kira-kira apa? Masih Eca tungguin ya. Yang pasti kira-kira kalau misalnya kamu lagi emosi jiwa, kira-kira kamu bakalan reda kalau ngapain gitu teman Produa. Oke, baiklah. Langsung saja kita puterin lagu-lagu enaknya, tetap di Produa FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ngobrole arek Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman berdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuman yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras. Jadi, kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro2, kali ini ada Diman Hafiz yang katanya sih dia bakalan reda kalau misalnya marah-marah setelah ditinggal tidur. Oke, terus juga ada Devriay. Oke, Devriay katanya sih makan. Oke, baik. Terus juga ada Yuta Danis. Kalau katanya si Yuta Danis, dia sih tinggal belanja aja. Oke, baiklah. Satu lagi ya, ada Elriswanan, kalau dia sih ditinggal beli es krim kali ya. Oke, baiklah. Kalau teman Pro2 kira-kira apa? Masih aja tungguin ya, kurang beberapa menit lagi. Boleh banget kalau misalnya pengen ikutan gabungan.
4: Malam-malam kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro2 FM. Santai, Re. Lagu-lagu ini enak kabeh buat nemenin malammu.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tteokbokki, yang merupakan camilan kaki lima asal Korea Selatan ini, telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea, dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan.

0: Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

nggak alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia? Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

those things. I'm not ready for this change. We're

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 mengudara pada edisi hari ini. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Oke, teman Prodes, selamat pagi. Prodes FM dari kembali menemani aktivitas kamu. Saran penuh dengan berbagai program yang kita siapkan ada sepada santai siang, sore cerah sampai ke jam malam dan satu jam depan bakal ada more music karena menemani kamu sampai ke jam 6 pagi dan nyenutin selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

0: Pencegahan Produa. Pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu. Itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 3 2 1 1 1 Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 6 pagi lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info baru 2. Dugaan penyebab terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalimbo menjadi sorotan pakar hidrodinamika ITS, Guru Besar Departemen Teknik Perkapalan ITS Profesor Insinyur 1 Ketut Arya Priya Utama MSCPAD menyoroti desain kapal. Menurutnya kesesuaian dengan desain kapal dengan karakteristik perairan menjadi faktor penting dalam keselamatan pelayaran. Dirinya menjelaskan aspek performa kapal di laut atau sea keeping masih kerap diabaikan dalam perancangan kapal di Indonesia. Informasi berikutnya, keamanan laut berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, distribusi energi, logistik, dan juga perlindungan sumber daya kelautan. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Dr. Kaharudin Jenot, MNJ, menyampaikan hal tersebut dalam seminar nasional. Seminar digelar paguyuban Hiu Kencana bersama dengan Seskoal dengan tema penguatan pengendalian ruang maritim. PT PAL Indonesia memperkuat kapabilitas pertahanan bawah air melalui perkembangan atau pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Memperoleh 8 anak kapal ABK TBMT 21301 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah kapal yang mereka awaki tenggelam di perairan barat Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Kedelapan ABK sebelumnya menyelamatkan diri ke tongkang yang ditarik TBMT 21301 dan mereka kemudian dievakuasi oleh kapal SPUB BRM 400 yang tengah melintas di kawasan tersebut. Demikian info berdua bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: 95.2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, good morning everyone. Di manapun kamu berada pagi hari ini yang udah siap banget buat melakukan aktivitas kayak biasanya. Masih hari Rabu teman Pro 2, jangan dihabis-habisin ya tenaganya. Karena ini masih pagi dan masih ada hari Kamis dan juga Jumat. Gak tau lagi deh kalau misal di hari Jumat kamu WFH. ya udah. Tapi yang jelas pagi hari ini sampai dengan jam 10 di Spada kamu ditemenin barengan sama Anjan. Dan akan ada banyak lagu enak dan juga informasi buat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan bakal temenin kamu untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Keep setting terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mager.

Teman-teman Pro2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

0: halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro
1: 2. Teman Pro 2, jadi mau spilin halu dulu. Pagi hari ini ada musisi keren Indonesia yang udah jen spil di Ed Pro 2 dari SBY, ya, yaitu Stand Here Alone. Buat kamu yang suka lagu-lagu punk, ya harusnya ya suka lah teman berdua ya. Tapi ini berhubung halu cuma hanya satu lagu, jadi aku cuma bisa pilih satu lagu aja. Ya meskipun tiga lagu udah ingin masukin ya di polling halu pagi hari ini. Dan hasil polling halu paling banyak nantinya bakal putar di halu jam 8 pagi. Masih ada waktu lumayan banyak sih teman berdua ya. Masih lama banget buat kamu bisa ikut polling halu pagi hari ini. Buat kamu bisa ikut polling halu pagi hari ini dan gabungannya bisa di WhatsApp 081908952 atau di Instagram juga bisa di @per2 dari SB. Yang pertama ada introvert dan yang kedua ada hilang harapan dan yang ketiga lagunya ada kita lawan mereka. Langsung aja gabungan ya, jangan bakal tungguin sampai jam 8 pagi.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

teman-teman Rodua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.